Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, ganti-ganti masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya, waktu kita di 25 menit dari jam 7 pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk yang baru bergabung selamat pagi, untuk yang sedari tadi selamat pagi. Ya, pokoknya sebagian kebagian selamat pagi dulu lah ya. Di edisi hari ini di luar masih hujan-hujan tipis-tipis, ganti-ganti ya, tapi jalan masih basah ya, karena memang hujan gitu ya. Hati-hati di jalan, jangan sampai terjadi sesuatu dah. Pokoknya hati-hati di jalan. Satu sama lain masih menggunakan jalan yang sama. Jadi ya pelan-pelan, saling harga menghargailah, ganti-ganti ya. Jangan kencang-kencang sekali bawa kendaraan, takutnya ngeciprat ke orang lain gitu ya. Pokoknya ya sesama pengendara saling harga menghargai saja, ganti-ganti ya. Ya, jadi jangan mentang-mentang kita naik mobil, misalnya kita mau kencang saja, kasihan yang kiri kanan yang mungkin pakai kendaraan roda dua, ganti-ganti ya. Jadi mudah-mudahan semuanya menghargai satu sama lain ya. Oke, di 26 menit dari jam 7 pagi, ganti-ganti. Di satu informasi lain yang saya ambil dari rri.co.id Jambi, di mana LPP RRI Jambi melakukan audiensi studi tour ke kantor Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi dalam rangka belajar bersama mengenai pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK kemarin, ganti-ganti ya. Ya, Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menyampaikan apresiasi atas kepercayaan RRI yang memilih BPS Provinsi Jambi sebagai tempat berbagi pengalaman terkait reformasi birokrasi. Dan menurutnya keberhasilan pembangunan zona integritas tidak cukup hanya dijalankan oleh tim tertentu, tetapi harus menjadi budaya kerja seluruh pegawai. Dan beliau berharap kolaborasi antar instansi dapat memperkuat semangat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Sementara itu dalam sambutannya sebelumnya, Aidil Adha juga memaparkan pembangunan Ziwan adalah ruh dan inti pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan agar organisasi dan ruh UNU Barus melekat kuat dan menjadi manifestasi nyata adanya kultur kerja dan pola pikir atau mindset.

0: Senangnya kalau punya HP baru, ini baru namanya HP pintar kawan. Mau cari tahu apa saja tinggal klik, mau kirim informasi kemana saja tinggal klik, mau pesan sesuatu hanya dengan klik lewat jari kita. Namanya juga HP pintar.
1: HP-nya memang pintar, tapi pemiliknya sudah pintar apa belum?
0: Maksudmu, aku tidak pintar?
1: Bukan, maksudku, sudahkah kita pintar menggunakan kemajuan teknologi dengan berpikir bijak dan dapat menerima informasi? Mana yang benar, mana yang bohong? Jangan asal terima lalu disebarkan.
0: Bisa nggak minta tolong ya? Mana ya tombol powernya?

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, kuy bro, minum sepuasnya kita nih.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya. Ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita di Halo Jambi. Edisi hari ini Kamis di 18 Juni 2026. Ganti-ganti ya, sudah 42 menit dari jam 7 pagi. Di luar memang masih cukup sejuk ya. Masih ada gerimis tipis, ganti-ganti ya. Tapi tetap semangat dan saya yakin semuanya ganti-ganti sudah pada berada di kantornya masing-masing gitu ya. Dan hari ini juga anak-anak sekolah ada yang terima raport ganti-ganti ya. Dan mungkin agak sedikit deg-degan nih nilainya bagaimana ya. Apakah sama dengan semester kemarin ataukah ada peningkatan atau ada penurunan. Tapi yang jelas jangan sampai ada penurunan ganti-ganti ya. Karena ini kan semester untuk kenaikan kelas ya. Mudah-mudahan nilai-nilainya pada bagus-bagus ya. Iya, dan di satu informasi lain yang masih saya ambil dari rri.co.id Jambi, ganti-ganti di mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi memastikan seluruh destinasi wisata di daerah telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan selama masa libur sekolah. Dan tentunya berbagai promosi dan juga peningkatan layanan juga telah disiapkan oleh pengelola destinasi guna memberikan pengalaman berwisata yang aman dan menyenangkan bagi pengunjung. Ya, dalam hal ini Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Novita Erlinda mengatakan saat ini terdapat sekitar 307 destinasi wisata aktif di Provinsi Jambi dan dari jumlah tersebut sekitar 80 destinasi merupakan objek wisata unggulan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Iya, dan sejumlah destinasi diprediksi akan menjadi primadona selama libur sekolah diantaranya Kampung Raja dan Danau Sipin di Kota Jambi, kemudian Jambi Paradise dan Jambi Park di Kabupaten Muaro Jambi, kemudian ada juga Faridusa Garden dan Danau Pau di Kabupaten Merangin, serta Danau Kerinci dan Bukit Kayangan di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Selain itu juga destinasi wisata Pulau Berhala di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kawasan mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mulai banyak diminati wisata. Tawa.

0: Meskipun namanya nasi minyak, namun justru tidak berminyak. Inilah keunikan kuliner yang satu ini. Di mana nasi ini dimasak dengan menggunakan berbagai varian bumbu dan rempah-rempah yang membuatnya terkesan sangat istimewa. Ada banyak versi dalam membuat nasi minyak. Mulai dari caranya yang sederhana sampai ke cara yang paling rumit dan detail. Sementara ciri khas dari nasi minyak adalah bahan minyak yang digunakan bukanlah minyak biasa, melainkan minyak samin atau minyak cap unta. Nasi minyak sendiri banyak dijumpai pada acara hajatan atau perhelatan. Sementara rendang, semur ayam, sambal nanas dan acar adalah pasangan yang pas saat disantap bersama nasi minyak.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyebut sebanyak 25.344 pemandu wisata secara nasional telah mendapatkan sertifikasi kompetensi untuk menjalankan tugas di destinasi wisata. Widianti mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menaruh perhatian yang serius bagi aspek keselamatan dan keamanan berwisata di destinasi wisata. Dalam data yang dijabarkan, jumlah operasi SAR pada 2025 naik menjadi 229 kasus dari 2024 yang jumlahnya mencapai 180 kasus. Sementara secara years to date atau YOT untuk periode 1 Januari sampai 14 Juni 2026, jumlah operasi SAR sudah menyentuh 111 kasus. Sedangkan dari sisi jumlah korban pada 2025 telah mencapai 384 orang, naik dari tahun sebelumnya yang ditemukan berjumlah 311 orang. Pada periode 1 Januari hingga 14 Juni 2026 terdapat 139 orang. Oleh karena itu, Kemenpar menjadikan keselamatan berwisata sebagai salah satu program unggulan yang didorong secara masif tahun ini dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Kementerian Pariwisata juga melakukan sebuah intervensi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor pariwisata. Pada tahun 2026, pelatihan berbasis kompetisi dan sertifikasi kompetisi difokuskan pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dengan melibatkan asosiasi dan masyarakat. Menpar juga menyebut sebanyak 10 pelatihan berbasis kompetisi atau PBK telah dilaksanakan di 5 lokasi dan mencapai target 700 peserta serta 23 sertifikasi kompetensi di 20 lokasi yang mencapai target 1.150 peserta. Kegiatan ini menjangkau lebih banyak peserta dibandingkan tahun 2025. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: kbri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ya, ganti-ganti masih di Perempat RRI Jambi, masih di Halo Jambi untuk edisi hari ini ya. Dan waktu kita sudah 18 menit dari jam 8 pagi, ganti-ganti di luar memang masih ada sisa-sisa hujan ya. Tapi ya, kita tetap semangat untuk hari ini karena masih ada pekerjaan dan kegiatan lainnya, ganti-ganti ya. Iya, dan hari ini ganti-ganti itu tanggal 18 itu diperingati sebagai hari ya, di mana 18 Juni itu ganti-ganti diperingati sebagai Hari Internasional Melawan Ujaran Kebencian, ganti-ganti ya. Ya, yang namanya ujaran kebencian itu mungkin sering kita lihat ya di media sosial, ganti-ganti ya. Bagaimana seseorang itu mengeluarkan kata-kata ataupun tulisan yang tidak mengenakkan seperti itu dan bisa dibaca oleh siapapun lewat media sosial. Nah, yang pasti ganti-ganti dalam memperingati ujaran kebencian ini ganti-ganti ya, kita bisa melakukan berbagai hal ya. Jadi ujaran kebencian ini bisa kita lawan ganti-ganti tentunya dengan kita juga jangan sampai kepancing dengan ujaran kebencian yang ada, yang kita baca atau kita lihat di media sosial ganti-ganti ya. Iya, jadi kalau kita ingin menghindari ujaran kebencian atau hate speech ini ganti-ganti, kita terapkan literasi digital yang baik gitu ya. Dan kita harus bisa mengendalikan emosi sebelum merespon nih ganti-ganti ya di media sosial. Biasanya sih kita agak mudah kepancing gitu ya. Misalnya membaca kalimat ataupun membaca kata-kata yang mungkin agak bagaimana gitu ya. Dan biasanya kita tanpa mikir kita malah ikutan komen gitu ya. Nah, dalam hal ini pun kita harus bisa menjaga emosi ganti-ganti ya. Jangan sampai kita hanya sedikit membaca tahu-tahu langsung merespon di media sosial. Dan kalaupun kita melihat atau membaca sesuatu kalimat di media sosial, ya sebaiknya kita membacanya itu, budaya bacanya itu sampai selesai ganti-ganti ya. Terkadang kita kan suka belum selesai membaca total kita langsung komen seperti itu. Nah, sebaiknya kita harus bisa mengendalikan emosi nih sebelum kita merespon di media sosial. Iya, dan hal lainnya juga yang perlu bisa dan kita lakukan ganti-ganti, kita harus bisa menumbuhkan empati terhadap keberagaman gitu. Jadi ya sebaiknya kita hindari membagikan konten provokatif dan selalu verifikasi informasi sebelum kita berkomentar ganti-ganti ya. Jadi intinya kalau kita membaca atau melihat sesuatu di media sosial kita ganti-ganti, kita kendalikan dulu emosi, jangan sampai kita langsung berkomentar seperti itu. Takutnya ya berita itu hoax atau tidak aktual, tidak update, tidak benar ganti-ganti, tapi kita keburu merespon gitu ya. Nah, ujung-ujungnya kita jadi ikut-ikutan mengujar kebencian ganti-ganti ya. Ya, jadi banyak sebenarnya panduan ataupun juga sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menghindari ujaran kebencian ini ganti-ganti ya. Mungkin saring sebelum sharing. Jadi kita saring dulu nih ganti-ganti sebelum kita share ke orang lain gitu. Jadi kita periksa dulu nih kebenaran informasi yang kita dapatkan seperti itu. Dan ini untuk menghindari penyebaran hoax gitu ya, yang seringkali bisa memicu ujaran kebencian lebih lebar ganti-ganti ya. Jadi kita mesti saring kemudian sharing gitu, jangan langsung di sharing. Iya, jadi kita baca benar-benar, kita lihat dan kita amati apakah benar nih beritanya ganti-ganti ya. Kalau hoax terus kita sharing, berarti kita udah ikutan nih ya men-sharing berita yang tidak benar seperti itu. Iya, dan kita harus juga bisa menggunakan bahasa yang santun ganti-ganti ya. Jadi kita mesti menghindari kata-kata kotor, kata-kata kasar yang mungkin bisa merendahkan suku, agama, ras ataupun juga antar golongan ganti-ganti ya. Jadi jangan sampai lah ya kita menulis kalimat yang akhirnya malah menimbulkan masalah besar seperti itu. Ya, yang jelas ganti-ganti kita sharing dulu. Kita saring baru kita sharing ya. Jadi kita jangan langsung nih ganti-ganti, jangan langsung terpancing untuk membalas komentar ataupun konten negatif dengan kebencian baru gitu. Jadi ya itu tadi balik-balik sih kita sendiri nih yang harus mengendalikan semuanya. Karena kan yang lewat itu adalah kalimat atau berita yang lewat di media sosial kita. Jadi kita pun mesti hati-hati, ganti-gantinya jangan sampai langsung membalas apa yang ditulis gitu. Jadi kita memang harus benar-benar mengendalikan emosi, jangan tepat terpancing, jangan langsung membalas komentar ya. Pokoknya kita lawan lah ya, rasa ingin menulis kalimat yang tidak baik itu kita harus lawan sehingga jari kita ini tidak terlanjur mengetik atau menulis kalimat yang sama dengan orang yang memberikan informasi tersebut. Ganti-ganti ya, takutnya hoax, ganti-ganti ya. Dan akhirnya kita pun termasuk orang yang menyebarkan berita hoax seperti itu. Iya, dan yang pasti kalau kita menemukan ujaran kebencian di dunia maya, ganti-ganti sebaiknya kita gunakan fitur pelaporan atau report yang tersedia di platform media sosial atau adukan ke pihak yang berwenang seperti itu ya. Jadi ya kalaupun misalnya kita nggak mau laporin ya udah diamin, tapi nggak usah ikutan berkomentar, ganti-ganti ya.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia. This DJ is breaking all-

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widi. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh, jadi menungsokan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya sampai daunnya sampai bunganya sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya, dan nanti juga kita akan sama-sama di Jambi Bedendang, ganti-ganti. Untuk yang belum sarapan pagi, mendingan sarapan pagi dulu, karena yang pasti hari ini mungkin ganti-ganti punya banyak pekerjaan yang memang memerlukan energi ekstra biar tetap sehat dan semangat ya. Jangan sampai baru sedikit pekerjaan udah lemah lesu. Yang pasti harus semangat ganti-ganti ya.

kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periklanan.

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya, Kanti-Kanti ya, di suasana pagi yang masih hujan, Kanti-Kanti. Dan paling tidak untuk kayak gini nih, suasana gini, makannya itu yang hangat-hangat, Kanti-Kanti ya. Alhamdulillah, waskurillah, udah sarapan, jadi udah kenyang. Dan untuk Kanti-Kanti semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan sebelumnya juga selamat pagi untuk Kanti-Kanti sayo di RRI Jambi, ya, baik itu yang di SDM, yang di LPU, yang di Pemra, yang di TU. Terus yang juga di perencanaan nih, semangat pagi buat semua Kanti-Kanti ya, walaupun hujan. Hujan mungkin bisa membawa kita agak sedikit malas untuk melakukan aktivitas ya. Tapi kita akan lebih semangat kalau ditemani dengan 9, 10, 11 Kanti-Kanti ya. Iya kan, apalagi cuacanya seperti ini kan. Ya, ada teh hangat mungkin, ada gorengan atau apalah gitu ya. Yang pasti lebih semangat ya. Kanti-Kanti di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Cili?
0: Kabar sehat nih Mbak Wati, selalu sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Ingin Cili, hari masih hujan.
0: Masih hujan.
1: Lah.
0: Oh, jadi di rumah bae.
1: Iyalah, di rumah bae, masa apa yang ada di rumah bae. Oh,
0: lagi dak jualan.
1: Dak. Pergi jualan sudah. Bapak pergi jualan,
0: nanti yang di rumah.
1: Kan rewang ke pasar kalau tidak hujan, karena hujannya. Rehat dulu Bella.
0: Oke, iyalah. Mbak Wati, bagaimana caranya merespon emosi di media sosial?
1: Aduh, Cik Lis, gak usah ditanggapi lagi kalau media sosial kayak Cik Lis.
0: Gak usah ditanggapin.
1: Gila Cik Lis kalau orang ngomong orang gini-gini kan, ayo biak lah, suka-suka dia lah.
0: Tapi cuma dibaca baik gitu.
1: Ya baca baik lu jangan tangkap itu
0: sudah. Oh, enggak ada di komen nih, enggak. Enggak ada di komentarin.
1: Kaget kita komen salah pula.
0: Iya, takutnya kalau beritanya hoax kan.
1: Iya, takutnya hoax kan. Jadi kan makanya enggak usah ditanggapi.
0: Enggak usah ditanggapin.
1: Ini harimu, harimaumu,
0: makanya oh, gitu. Oke, okay, jadi Mbak Wati tidak direspon, tidak ya?
1: Tidak. Takutnya berita tidak benar atau hoax-hoax apalah, kayalah pula lah kayak.
0: Iyalah. Oke, okay, dah lagunya apa nih?
1: Lagunya mau lagu apa ya? Pelepat ulu.
0: Pelepat ulu, iya dah.
1: Salamnya
0: untuk semua baik. Oke lah, selamat istirahat.
1: Buat Cik Lis ya selalu lancar ini. Oke. Dan selalu mendengar Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, macam mana Kanti-Kanti merespon media sosial ya? Yang namanya media sosial kan banyak tuh ya, benar-benar berita yang update ataupun juga berita hoax tuh biasanya kayak gitu tuh. Nah, kalau Kanti-Kanti melihat yang kayak itu, langsung merespon, langsung komen atau kayak mana nih Kanti-Kanti ya? Atau juga ikut nge-like. Ya, di 0811-6707-9920. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Jelit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ijal.
2: Iya, Jelit.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat sih. Cuacanya agak demam nih nampaknya nih.
0: Agak demam dikit ya.
2: Iya sih, dari subuh tadi nak pergi belah hujan.
0: Lah hujan, iya. Tapi hujan tadi enggak ketemu tuh hujan, padahal pergi subuh juga jam 4.
2: Oh, enggak kena hujan sih.
0: Enggak, cuman masuk ke arah lanai hujan.
2: Oh gitu. Kalau saya di rumah lah hujan lebat, jadi bingung.
0: Oh
2: kemana
0: iya.
2: Karena nak pergi. Biasa pakai motor. Barang banyak bawaan.
0: Iya. Tadi. Oh gitu. Ya.
2: Jadi
0: iya.
2: Terpaksa diantar sama ke rumah-rumahnya lah ikut dengan anak kami. Antar saya.
0: Iya. Iya lah Bang Ijal, bagaimana merespon emosi di media sosial?
2: Kalau saya pribadi sih memang sering mengikuti ya, sering apalagi baca-baca berita segala macamnya kan. Memang saya tidak pernah sekedar baca berita, tidak pernah merespon. Karena kita tidak tahu kan kebenaran dari suatu berita itu kan. yo kaget kita salah-salah apa komen kan. Ya, yang penting kita ngikuti dia lah beritanya, perkembangan. Nah, cuma tidak pernah kita tidak pernah merespon,
0: tidak pernah merespon
2: komen,
0: ikutan
2: menghujat segala macam. Tidak pernah sih.
0: Oh gitu. Ya. Tapi baca-baca lah ya.
2: Baca-baca baik. Kadang kita tengok juga kan komen-komenan orang tuh kadang orang ini komen asal nak ada dipikirkan dulu. Kadang
0: iya.
2: Apa yang asal sebut be apa yang ingat itu yang disebutnya
0: asbun
2: nah,
0: ya
2: iya, asbun tapi kita tahu mungkin nanti ada resikonya
0: iya kan, nah, iyalah
2: saya tidak lah cik
0: tidak lah ya
2: menengok kadar membaca
0: be. Iyalah tidak perlu ikut-ikut ya bang
2: betul sih
0: ya lagunya bang
2: lagunya apa tempoyak asam durian itu tak sih
0: tempoyak asam oh suap tergantung
2: Sop tergantung
0: ya judulnya. Iya. Oke. Tergantung lah ya karena hujan ya kan.
2: Jangan lagi perut lapar.
0: Ay mantapnya. Iya iya iya.
2: Salamnya buat Celi. Selamat pagi, selamat aktivitas ya.
0: Iya.
2: Ada Wati tadi juga ya. Ada Rudy di Singeti. Macam mana bos keadaan di Singeti?
0: Iya. Kayaknya suapnya tergantung juga kayaknya tuh.
2: Dia enak ada gado-gado jandur kat dia.
0: Oh gitu ya. Ya Allah. Iyalah.
2: Ya salam buat semua-semua mereka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ijal kanti-kanti siko penelpon lagi saya terima. Dua boleh. Di 0811-6707-9920 kanti-kanti. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Cik Lin.
0: Waalaikumsalam.
3: Dingin-dingin kita semuanya ya,
0: rata kayaknya.
3: Dari jam 3, Cik Lin, di Kedemangan hujan.
0: Oh iya. Sekarang lagi apa nih?
3: Dari turun, loh.
0: Apa?
3: Pelanet baru turun hujan.
0: Oh enggak, udah dari subuh.
3: Oh dari tadi subuh sama lah ya. Tapi kan pilih.
0: Kenapa? Sehat pilih. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Senang dengan muda. Apa tulis?
0: Cara mengendalikan emosi di media sosial.
3: Oh, kalau saya tuh dibaca dulu berita tuh benar apa tidaknya. Sudah tuh dicari kebenarannya juga.
0: Nyarinya di mana?
3: Hah?
0: Nyarinya di mana?
3: Dari yang diberita itulah siapa yang mengirim berita itu kita tanya ke orang itu nyawa kata dia kamu tuh jangan sembarang posting gitu.
0: Oh berarti kan langsung ngerespon ya?
3: Ya tapi merespon kita tidak ada komen langsung itu. Ada komen cuma kayak itu gaya nanya gitu deh. Tapi sudah jadi panjangnya berat tanya-tanya gitu bela.
0: Oh gitu. Oke lah ya.
3: Pilih.
0: Apa tuh?
3: Lagunya Budi Baik deh.
0: Budi baik, oh iyalah.
3: Salahnya
0: bagi kalian kecil ya. Iyalah yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Ya kanti-kanti siko penelpon lagi nih sebelum kita dengerin lagu ya yang sudah diminta oleh kanti-kanti yang masuk di 0811-6707-9920 ya semangat pagi buat semuanya kayaknya. Hujan rata ya, sampai saat ini masih di luar sana masih hujan ganti-ganti ya. Di tempat ganti-ganti apakah masih hujan atau sudah mulai berhenti ya? Halo, selamat pagi.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat pagi.
0: Halo.
4: Halo.
0: Siapa ini?
4: Maiza.
0: Maiza di
4: baru tuh, Mbak.
0: Kenapa?
4: Maiza.
0: Di mana?
4: Di Modong.
0: Di Modong. Lagi apa nih?
4: Lagi duduk-duduk deh hujan Mbak.
0: Hujan. Enggak masak.
4: Enggak ada masak lah sudah masak.
0: Oke. Okay. Sudah masak?
4: Sudah.
0: Oh, masaknya sudah.
4: Awak dewean banget.
0: Oh gitu. Oke okay lah. Iya dah. Bagaimana merespon media sosial nih emosinya?
4: Ya kalau saya bagi anak-anak kok yo media sosial itu memang ada elok ya ada baik.
0: Terus kalau mbak siapa nih tadi?
4: Maiza.
0: Maiza kalau baca komen itu langsung di komen atau kayak mana tuh?
4: Saya tak pakai komen-komen mbak, saya kok pakai api cepet.
0: Oh. Oh ya sudah, oke dah lagunya apa nih?
4: Kirim salam dulu sebentar.
0: Jangan banyak-banyak.
4: Yo, kirim salam buat orang yang bersawa tuh yang lagi kerja, lagi dengar-dengar mu. Laju daerah Poni
0: Jambi.
4: Selamat bergawe Bella. Semoga sehat selalu.
0: Salam.
4: Hati-hati pulangnya. Buat Amarkan, Army, semuanya yang mendengar lagi ini.
0: Iyalah, oke. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jambi Berdendang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 99.2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: aku melakukan kesalahan. Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
1: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan

La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, selamat siang Kanti-kanti dimanapun Kanti-kanti berada, tentunya siang hari ini bersama saya Vina di Jambi Siang Iko akan menemani Kanti-kanti hingga informasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Tentunya Kanti-kanti dengan informasi-informasi menarik hadir di ruang dengar Kanti-kanti. Salah satunya Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini mengatakan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat selama hampir 11 bulan ini menunjukkan hasil yang positif. Selain mengalami peningkatan kemampuan akademik, para siswa juga dinilai mengalami perkembangan dari sisi kesehatan, kedisiplinan dan juga karakter. Saifullah Yusuf mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk melihat perkembangan program tersebut. Dari hasil pemantauan, Kanti-kanti menunjukkan proses pembelajaran berjalan dengan baik di sejumlah sekolah rakyat, dan menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, perubahan paling terlihat terjadi pada kondisi fisik dan mental para siswa. Mereka dinilai lebih sehat, disiplin, serta memiliki rasa percaya diri yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Gus Ipul Kanti-kanti mengatakan bahwa pihak juga memperoleh masukan langsung dari para siswa orang tua, dan mayoritas orang tua ini mengaku melihat perubahan positif dan perilaku anak-anak mereka ini setelah mengikuti program sekolah rakyat. Dan para siswa kini lebih tenang saat berada di rumah dan lebih aktif membantu orang tua. Selain itu, mereka juga dinilai lebih rajin beribadah serta memiliki karakter yang lebih baik. Kanti-kanti beralih ke informasi lainnya, kali ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke 5 provinsi pada 18 hingga 21 Juni 2026 ini. 5 provinsi itu adalah NTT, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program prioritas pemerintah berjalan optimal, selain itu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, Wapres bertolak dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdakusuma di Jakarta. Dalam kunjungan ini, Kanti-kanti Wapres didampingi sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas. Dalam kesempatan itu juga, Wapres memberikan respon terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah terkait kebijakan pemerintah. Ia menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa untuk menyampaikan aksi unjuk rasa masukan kepada pemerintah. Ya, Kanti-kanti, selama kunjungan kerja, Wapres dijadwalkan meninjau pelaksanaan program pemerintah di NTT mulai dari MBG serta meninjau rencana pengembangan KDMP. Tentunya Kanti-kanti, Provinsi Papua Barat, Wapres diagendakan meninjau sentra produksi kakao Rensiki di Kabupaten Manokwari Selatan, dan Wapres juga diagendakan membuka pesta paduan suara Kerijawi Nasional di Manokwari. Dan pada hari kunjungan terakhir kerja, Wapres akan melanjutkan agenda ke Provinsi Papua Selatan melalui kabinet. Ataupun maksud kami Kabupaten Asmat, di sana ia akan meninjau sejumlah fasilitas publik. Dan itulah informasi di siang hari ini Kanti-kanti, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Lolo, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

Kelingsian adalah permainan adu kuat isi buah asam atau kelingsi atau juga klungsu. Sebelum diadu, kelingsi terlebih dulu diasah sampai tersisa separuh bagian saja. Setelah itu kelingsi ditempel pada pecahan ubin atau keramik maupun juga kaca. Pemenangnya adalah pemilik tempelan yang paling kuat, sehingga orang yang kelingsinya lepas terlebih dulu adalah yang kalah. Bahan untuk menempel bisa digunakan getah pohon, putih telur, dan bahan alami lainnya. Tentu dilarang menggunakan lem atau juga perekat buatan. Pemilik kelingsi terkuat biasanya diperlakukan seperti raja, mulai dari diberi jajanan oleh teman lain hingga dipijit.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Ya, selamat siang Kati Kanti, dimanapun Kati Kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko, sensus ekonomi 2026 door to door sudah dimulai. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mulai melaksanakan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 sejak 15 Juni 2026. Petugas sensus kini telah turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendataan ekonomi dari rumah ke rumah. Kepala BPS Provinsi Jambi mengatakan pelaksanaan sensus dilakukan serentak di seluruh Indonesia guna memperoleh data ekonomi yang akurat dan terpercaya. Masyarakat di Provinsi Jambi menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan jawaban secara jujur demi mendukung kualitas data nasional. BPS juga memastikan seluruh petugas yang turun ke lapangan menggunakan atribut resmi dan membawa identitas lengkap. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko Sensus Ekonomi 2026 door to door sudah dimulai. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Oi, rajin banget. Sedang ngapain?
2: Ini aku lagi mau nanam pohon.
1: Pohon apa?
2: Pohon rambutan.
1: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
2: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
1: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Kak Tikanti, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini Kak Tikanti, pemanfaatan teknologi digital terus menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Memasuki Januari 2026, semakin banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan daya saing dan juga memperluas jangkauan pasar, serta mengembangkan usahanya di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis ini. Kategori transformasi digital memungkinkan pelaku UMKM memasarkan produk dan jasa secara lebih efektif melalui marketplace, media sosial, hingga aplikasi berbasis teknologi. Kehadiran sebagai platform digital tersebut membuka peluang bagi usaha kecil untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah, bahkan hingga pasar internasional. Nah, ganti-ganti, selain memperluas pemasaran, teknologi digital ini juga membantu pelaku usaha dalam mengelola operasional bisnis. Berbagai aplikasi keuangan dan sistem pemanfaatan ataupun pencatatan transaksi, hingga layanan pembayaran digital memudahkan UMKM dalam mengatur arus kas untuk meningkatkan efisiensi usaha. Tentunya para pengamat ekonomi menilai pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kunci agar UMKM dapat naik kelas dengan dukungan teknologi. Pelaku usaha ini memiliki kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan bisnis, serta membangun merek yang lebih dikenal oleh masyarakat. Tentunya ganti-ganti, dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital, UMKM Indonesia diharapkan tidak hanya membantu ataupun mampu bertahan di tengah perkembangan ataupun perubahan zaman pada saat ini, tapi juga berkembang menjadi pelaku usaha yang lebih inovatif, kompetitif, dan siap bersaing di pasar global. Itulah informasi kita di pagi hari ini. Ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Ya, Kanti-Kanti, kali ini informasi hadir di ruang dengar Kanti-Kanti mengenai program gentengisasi insiden presiden atau inisiasi Presiden Prabowo Subianto mencatat komitmen transaksi sebesar 3 miliar di Majalengka. Dan langkah strategis tersebut bertujuan untuk menyerap seluruh hasil produk buatan para perajin genteng setempat, serta pemerintah mengintegrasikan program tersebut ke dalam skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedarumah. Upaya perbaikan hunian ini menjadi bagian dari program prioritas nasional Gerakan Indonesia Asri. Dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari memberikan keterangan pers resmi di Jakarta yang menyampaikan rilis laporan resmi pembangunan perumahan tersebut pada hari Rabu 17 Juni 2026 kemarin, Kanti-Kanti. Dan kegiatan tersebut telah dimulai secara resmi di Sentra Industri Jatiwangi pada 11 Maret 2026 serta Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait melepas 14 truk pengangkut genteng lokal. Tentunya Kanti-Kanti, seluruh armada kendaraan logistik tersebut mengangkut sekitar 75 ribu buah genteng buatan UMKM setempat, serta pemesanan tahap awal tercatat mencapai 24 truk sesuai komitmen transaksi yang telah disepakati bersama. Dan pemerintah Provinsi Jabar mengalokasikan perbaikan 250 unit rumah dengan anggaran belanja Rp500 juta. Dan pemerintah Kabupaten Majalengka menyampaikan atau menyiapkan perbaikan 1.715 unit rumah tidak layak huni sekitar ataupun senilai 1,5 miliar rupiah. Kanti-Kanti, langkah nyata kementerian juga ditunjuk dengan pemesanan tambahan 10 truk genteng hasil produksi lokal. Pemesanan khusus tersebut nantinya akan dialokasikan secara penuh guna membangun rumah prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dan itulah informasi di siang hari ini. Kanti-Kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Bagaimana kondisi anak saya, dokter?
1: Maaf, Bu. Saya harus terus terang pada ibu sebagai orang tua Wendy.
0: Ya.
1: Karena dari hasil pemeriksaannya, ya, anak ibu ternyata positif pengguna narkoba, Bu.
0: Apa? Narkoba? Bagaimana mungkin, dok? Anak yang saya banggakan ini terkena narkoba, dok. Apa dokter tidak salah, dok? Tidak mungkin rasanya anak saya pengguna narkoba, dokter.
1: Tapi itulah hasilnya, Bu. Sudah kami lakukan tes berulang kali, tapi hasilnya tetap sama. Anak ibu positif pengguna narkoba.
0: Tidak mungkin, Bu. Bagaimana masa depan kamu, nak?
1: Anak ibu masih bisa tetap bisa disembuhkan. Asalkan ibu dan juga keluarga penuh kasih sayang untuk selalu mengawasi dan juga memantau perkembangan jiwanya. Insya Allah, Wendy bisa disembuhkan, Bu.
0: Terima kasih, dok.
2: Lindungi, jagalah keluarga yang Anda cintai dari bahaya narkoba. Masa depan anak Anda menentukan nasib bangsa ke depan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
3: Apresiasi budaya kita.
4: Sahabat budaya, tahukah Anda, suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam atau orang Rimba? Ini adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Mereka hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda. Di utara Provinsi Jambi letaknya Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi sepanjang jalan lintas Sumatera. Sahabat budaya, suku anak dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma dan adat istiadat yang berlaku. Sesuai dengan budayanya, dalam lingkungan kehidupannya, dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar. Dengan perkembangan zaman dan adanya akulturasi budaya dari masyarakat luar, kini beberapa suku anak dalam telah mulai mengenal pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan.

0: Katak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bond dan dinyatakan menang.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Kabar Hariko.

Selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko di Kota Jambi. Terapkan sistem SPMB daring penuh untuk jenjang SMP. Dinas Pendidikan Kota Jambi menerapkan sistem penerimaan baru atau SPMB secara daring penuh untuk jenjang sekolah menengah pertama pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiono di Jambi mengatakan, untuk pendaftaran jenjang SD masih dapat dilakukan secara luring dengan rentang waktu yang sama. Ia mengatakan pelaksanaan SPMB akan berlangsung pada 22 hingga 27 Juni 2026 untuk seluruh jenjang pendidikan. Menurutnya, hasil seleksi SPMB dijadwalkan diumumkan pada 3 Juli 2026. Kemudian peserta didik yang dinyatakan diterima akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 9 hingga 14 Juli sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Daya tampung sekolah tersedia saat ini mencukupi untuk menampung seluruh calon peserta didik. Jumlah lulusan SD akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP tercatat sekitar 9.120 siswa, sementara daya tampung sekolah negeri dan swasta mencapai lebih dari 10.000 kursi. Daya tampung pada jenjang SD juga dinilai memadai untuk menampung lulusan taman kanak-kanak yang akan memasuki pendidikan dasar. Pihaknya menghimbau orang tua dan calon peserta didik untuk mengikuti seluruh jalur dan tahapan SPMB sesuai ketentuan yang berlaku agar proses menerima berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Pemerintah kota setempat optimis pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung sukses dan menjamin hak pendidikan bagi seluruh peserta didik. Sementara Wali Kota Jambi Maulana mengatakan daya tampung sekolah tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kota tersebut telah disesuaikan dengan jumlah lulusan. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko di Kota Jambi terapkan sistem SPMB daring penuh untuk jenjang SMP. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Siang Iko.
2: Ganti-ganti kita lewatkan lagu religi karena nanti di formasi pukul 12.10 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti beduk dan azan zuhur untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

Dari Abu Darda, ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam atau orang rimba adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Mereka hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda, yaitu orang Kubu di utara Provinsi Jambi, letaknya Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi, sepanjang jalan lintas Sumatera. Suku anak dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya. Dalam lingkungan kehidupannya dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar. Dengan perkembangan zaman dan adanya alkulturasi budaya, masyarakat luar, kini beberapa suku anak dalam telah mulai mengenal pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan.

Kati Ganti, terima kasih. Masih di Jambi Siang Iko, kali ini di formasi 12.36 waktu Indonesia Barat. Kita lihat Kati Ganti, ya, di tengah kehidupan modern saat ini hadirlah tren kuliner yang silih berganti. Namun ternyata di balik hadirnya kuliner-kuliner unik ini, jajanan pasar masih memiliki tempat istimewa di hati kita. Ada beraneka ragam kue tradisional yang dijual di pasar dinikmati oleh banyak orang untuk cemilan, sarapan maupun teman teh dan juga ngopi. Makanan tradisional ini memiliki cita rasa khas dan harga yang terjangkau sehingga masih banyak yang suka dari generasi ke generasi, Ganti-ganti. Nah, Ganti-ganti, ada beraneka ragam jajan pasar dan bahan dasar sederhana seperti gula merah, kelapa, ketan, tepung beras, dan juga pisang. Beberapa jajanan yang populer seperti klepon, lemper, nagasari, onde-onde, putu ayu, kue lapis, dan masih banyak lagi ya. Setiap daerah Indonesia ini memiliki varian jajanan yang berbeda-beda yang mencerminkan kekayaan budaya. Lantas, Ganti-ganti, mengapa jajanan pasar masih diminati? Ternyata, alasannya selain rasanya yang lezat, penikmat juga bisa merasakan nilai nostalgia. Banyak orang bisa mengenang masa kecil mereka melalui makanan-makanan tradisional yang disajikan rumah ataupun dibeli bersama keluarga. Tentunya Ganti-ganti, jajanan pasar ini bukan sekedar makanan, tapi punya cerita tersendiri di hati banyak orang. Uniknya nih, Ganti-ganti, saat ini banyak pelaku usaha kuliner yang menyulap jajanan pasar dengan tampilan yang lebih modern tanpa menghilangkan rasa aslinya. Tentunya Ganti-ganti, keberadaan jajanan pasar yang masih digemari sampai saat ini menunjukkan bahwa kuliner tradisional ini memiliki daya tarik yang tidak lekang oleh waktu. Dengan terus melestarikan dan memperkenalkannya kepada generasi muda, jajanan pasar ini akan tetap menjadi bagian penting dari kekayaan kuliner Indonesia di masa yang akan datang. Nah, Ganti-ganti, itulah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Sungai Batanghari adalah sungai yang terpanjang di Sumatera, yang memiliki panjang 800 km. Mata airnya berasal dari Sungai Rasan. Hulu dari Sungai Batanghari berada di Danau Atas yang sekarang masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Barat, sebelum lepas ke perairan timur Sumatera dekat Muara Saba. Pada Sungai Batanghari, ada beberapa anak sungai yang bermuara, seperti Batang Sangir, Batang Tembesi, Batang Tebo, dan Batang Merangin. Dan sistem aliran sungai ini membawa banyak deposit emas, sehingga muncul nama legendaris Suwarna Dwipa atau Pulau Emas dalam bahasa Sanskerta. Daerah aliran Sungai Batanghari merupakan daerah aliran sungai terbesar kedua di Indonesia, yang mencakup luas tangkapan areal 4,7 hektar, sekitar 76%-nya berada di Provinsi Jambi dan sisanya berada di provinsi lain. Adanya aktivitas eksploitasi hutan berdampak pada berubahnya alur sungai sedimentasi. Pendangkalan terutama terjadi di daerah hilir. Perubahan ini mengakibatkan air sungai cepat naik pada musim hujan dan sebaliknya cepat surut pada saat musim kemarau. Sebagai areal daerah Sungai Batanghari, berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, yaitu mencakup 234 ribu hektar. Dan di zona tengah terdapat Taman Nasional Bukit 12 atau TNBD seluas 60 ribu

0: 99,2 FM.
1: Aduh, tempat sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
2: Hei.
1: Aduh, ada yang lihat.
2: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
3: Ada apa nih?
2: Nah, kebetulan ada Pak RT.
4: Sampah lagi, sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
1: Maaf Pak RT.
0: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.

Ketika kita akan mengikuti siaran berjaringan Nusantara tentunya di siang hari ini bersama RRI Jakarta dan RRI Bandar Lampung. Tentunya ganti-ganti dengan tema permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Ganti-ganti, selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Pao, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menilai usia Jakarta yang hampir mencapai 500 tahun harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan nyata sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta perlu menghadirkan perubahan yang signifikan melalui peningkatan berbagai indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya. Walaupun kemarin kita ketemu lagi, ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pre besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini, Ayu gak agak sendirian, Ayu dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun, Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Dan tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry, hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
1: Oke, siap. Biar ini ya.
2: Ada narasumber kita nih.
1: Siap, udah hadir ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Tabipun, Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry, sehat.
1: Siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hari-hari.
1: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya, nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya, boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana?
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
3: Betul, Pak.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih, Bang.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. PORT itu apa sih? Nah, jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu, itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita, kalau misalkan kita main, pasti dari pagi sampai petang, atau pada maghrib baru pulang.
2: Yeah.
3: Jadi, banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan, contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: tuh, yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu. Kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan, tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya Bang, tahu gak Bang, ternyata Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya, moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan? Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita gak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan. Paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya. Mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain.
2: Ya, itu Bang. Dia. Nah, jadi kalau sekarang kan, apa bahasanya, pubbing ya?
3: Iya.
2: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif tersendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul, Bang.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa 3 permainan, Bang. Yang pertama adalah permainan.
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Dari ketiga ini. Kita ada congklak, Bang.
2: Congklak nih, Bang Jo. Kita
3: ada Bang congklak, Bang.
2: Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya, kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
1: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat, ya. Susah masukinnya, buku udah dibobol dulu pintunya di sono.
3: Gak cukup kamera, Bang, ya. Nah, tau gak, Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat gak yang gini, apa nama permainannya? Hom Pimpa Halai Hum Gambreng. Oke, tau gak, Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Hom Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Hom Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3 Hom Pimpa Lai Hum Gambreng. Ija pakai baju rombeng. Nah, tau nggak bang, itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah home. Setelah diteliti, home dalam bahasa Sanskerta

0: Yang pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
1: Betul.
0: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
1: Betul Bang, cara gak sadar ternyata anak-anak zaman dulu, kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala,
0: Pak. Seperti itu. Dari permainan itu
1: ya. Permainan pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
0: Nih, gimana?
1: Nah, filosofi congklak Bang, ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya.
0: Ya.
1: Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi. Berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini, kita membutuhkan yang namanya orang lain.
0: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
1: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga, tidak hanya pendidikan karakter Bang, ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini Bang ya.
0: Nah itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
1: gadget ya.
0: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya, bahasa sekarang sindrom.
1: Sindrom.
0: Ada yang ya gampang marah apalah anaknya kan.
1: Betul.
0: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
1: Betul Bang.
0: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
1: Betul Bang. Itu tugas kita semua.
0: Ya.
1: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku bukan bangsaku. Kami Bang di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami itu ada 2600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin Bang, 2600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
0: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
1: 4 provinsi.
0: Iya.
1: Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi.
0: Yang belum.
1: Yang belum. Dan itu kami ada tiga kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1, 2, 3. Dan itu ada di tempat kami.
0: Ya. Nah ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
1: Betul.
0: Nah kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu. Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
1: Nah, yang pertama Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
0: Ada juga.
1: Ada juga manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat. Mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana Bang.
0: Yeah.
1: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri. Lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah mungkin ada orang tuanya manggil, mereka udah lupa. Nah tugas kita sebagai seorang tua Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana sudah punya anak atau keluarga atau family. kita ajak

0: mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
1: Kita kumpul bareng,
0: kumpul lah ya. Bareng. Iya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
1: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
0: Tergerus lah.
1: Termasuk ya. Makan bersama juga udah jarang.
0: Udah nggak ada.
1: Gak ada ya, karena semuanya udah lah masing-masing nih. Betul. Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
0: Tinggal beli
1: ada.
0: Online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng nak, kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
1: Dan
0: dulu.
1: Mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
0: Betul.
1: Di zaman sekarang. Mana ada lagi yang gitu.
0: Betul-betul.
1: Malah kita dibilang gaji.
0: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor Bang itu Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya.
1: Kenapa?
0: Akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri Bang.
1: Kita sebagai orang tua ya?
0: Iya, kita sebagai orang tua. Sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
1: Iya.
0: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita. Permainan tradisional, oh ada loh nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan, ayo main sama teman-temannya. Nah itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak bermain. Itu.
1: Dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
0: Betul, itu Bang. Itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
1: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu.
0: Iya.
1: Kayak tadi kan, nantinya permainan home pimpa. Mau gak mau kita mengajarkan kita tentang hidup.
0: Mengenal Tuhan.
1: Tidak aja mengenal Tuhan. Keberagaman agama.
0: Betul.
1: Keberagaman budaya di situ ada semua.
0: Betul.
1: Dan semuanya kembali di diri kita.
0: Betul.
1: Tuhan. Dan akan kembalinya juga ke Tuhan.
0: Betul sekali.
1: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat, kan seperti itu.
0: Betul banget, betul banget, betul banget. Sepakat, Bang.
1: Jadi, ini baru di permainan congklak ya?
0: Congklak, Bang. Belum yang lain.
1: Belum yang engrang. Gitu.
0: Nah, belum yang lain.
1: Dari engrang sendiri, apa dari permainan engrang ini sendiri, apa ini? Yang
0: filosofinya.
1: Ini? Filosofinya.
0: Nah, ternyata, Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan.
1: Oh.
0: Iya, gimana bisa? Jadi Bang, egrang itu ternyata gak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang. Ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Loh, kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
1: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
0: Betul Bagi sekali. Itu. Nah itu ketika dia menaikkan egrang. Tumpuannya, tempat berpijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja Bang ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat Bang. Kalau misalkan
1: selesai. Ya kan?
0: Selesai.
1: Gitu untuk masyarakat ya kan.
0: Aduh ini pinggir jurang ini.
1: Kita kan membangun.
0: Membangun ya. Nah pijakannya itu sebagai masyarakat Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi gak akan kokoh. Dan akan cepat jatuhnya. Itulah bang arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya kedepannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
1: Tapi yang jelas, kalau dari bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
2: Kalau saya ngeri patah ya. Iya. Tapi ya kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya bambu.
1: Bambu ya. Bang ya. Bambu,
2: jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah nggak berani juga.
1: Bukan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini kan.
0: Ngiran masing-masing ya.
1: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka. Kan?
0: Betul bang.
1: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu. Betul. Kan. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
0: Nah ini. Itu
1: sepakat. Saya pernah dulu.
0: Betul bang ya. Pernah bikin nggak kira-kira?
1: Pernah.
0: Nah. Ternyata bang. Terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor, salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini bang, kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
1: Yeah.
0: Betul? Ada kelapa, kan ada nyanyian nyur kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa, orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua bang, lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu, dijadikan egrang bambu, dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta itu permainan namanya Si bang. Si permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka. Asli Lampung Barat. Itu dia.
1: Gitu ya.
0: Asli Lampung Barat Paku Suka.
1: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
0: Betul bang.
1: Semua permainan. Baik. Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
2: Iya betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa Renet, dan juga pengen Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
2: Baik ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
2: Dengan siapa di mana
3: nih? Dengan Cik Guria.
1: Punten Cik Guria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel. Oh,
3: sudah jauh banget ya, kayaknya sudah dilempar jauh dari aku. Ya, Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
2: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
3: Pakai ada Nur kayak nama perempuan ya. Tapi
1: enggak mengenal. Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Ya benar enggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya pokok Bandar Lampung dulu mau makan keripik pisang Lampung. Canda gitu. Assalamualaikum Bapak dosen.
2: Assalamualaikum.
3: Bapak Nur, Bapak Rahman, Fadlu Rahman. Iya. Sama-sama guru ya, Pak. Saya guru SD tapi Bapak guru penjas.
2: Siap,
3: Bapaknya. Cek. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa Pak dosen nih?
2: Panggilnya
3: Pak
2: Fadlu ya. Abang aja, Bu.
3: Abang Azul atau Bang Haman. Bang Fadlu.
2: Ya.
3: Bang Fadlu yang ganteng. Topinya tuh kalau olahraga dipakai enggak tuh? Bakal Bang ngajar enggak? Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ya sebagai warisan budaya bangsa, harus dong, jangan dilupakan nih kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PLOT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017 yang saya tahu yang saya baca. Nah, apakah di mungkinnya pencak silat nih ya? Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitulah ya. Kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada nggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu? Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu? Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura nih karapan sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh, Bang
2: Fadlu.
3: Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan, bahkan olahraga tradisional kerap integrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
2: Baik.
3: Dan acara daerah.
1: Oke,
3: untuk
1: siap, Cegu.
3: Terima kasih banyak.
1: Siap, terima kasih, Cegu.
3: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya. Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekali kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya. Ya, biar nanti dirapel jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap. Pak Jamsar ya?
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
4: Abang Ferry ya?
2: Ya.
4: Abang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi. Jadi.
4: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang Fadlu.
1: Fadlu Rahman.
4: Abdul Rahman.
1: Fadlu.
4: Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
1: Iya.
2: Jadi Jakarta gitu.
4: Ini suaranya enggak tip-tek ya, enggak ya?
1: Enggak.
4: Oh iya, memang kalau begini, ini onar sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke, okay, siap.
4: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
5: tradisional.
4: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya mungkin.
4: Apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru belum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Kalau
4: sekarang kan udah nggak ada lagi di rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya.
1: Iya
4: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar sih ya.
4: Mohon maaf kurang lebihnya.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
2: Silakan Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa mengingatkan Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya
1: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
2: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI, pusat KPOTI, itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan, salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini.
5: Yeah.
2: Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yosef Pringsewu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day, misalkan, di museum-museum, misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali. Sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, waktu saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
5: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya.
2: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
5: Nah, dan kalau di Lampung KPT sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong diminatin?
2: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung Bang ya, sama di Pringsewu itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
5: Baik.
2: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobak sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
5: Yeah.
2: Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda, Bang.
5: Yeah,
2: tapi
5: betul.
2: Maknanya sama.
5: Maknanya sama.
2: Si Bapak tadi bilang bahwasanya saya dulu main gala asin, Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak Sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa Gobak Sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Hmm. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door. Pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa enggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
5: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
2: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
5: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya.
2: Hadang-hadangan. Gitu. Atau galasin.
5: Ada nggak filosofinya itu kalau
2: filosofinya ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya. Garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerjasama untuk strategi supaya mengelabui lawan sehingga apa, sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
5: atau sukses lah ya, atau sukses dalam menghadapi rintangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
1: boleh,
5: terima lagi ya.
1: Boleh silakan.
5: Sempat ya. Baik, ada Edo ya, silakan dong. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Abi pun.
5: Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
6: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
6: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
6: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
1: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
5: Iya.
6: Bang Fatlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung ini biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fatlu sama Bang Ferry.
5: Yeah.
6: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
5: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
5: Nah, ini masuk.
1: Ya. Salah pencet kali di sana ya.
5: Ya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini baca. Dari tadi siapa namanya ini? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu. Padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlinda Idris. Silakan, Bang Fadlu.
2: Silakan, Bang Fadlu. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya. Bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah, Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong, Bang. Bagaimana? Yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh. Penting untuk dimainkan. Apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya, Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Itu, Bang, salah satunya. Itu yang jawaban pertama,
5: yang
2: Bang.
5: Yang pertama ya. Dari Bang Edo ya.
2: Dari Bang Edo ya.
5: Terus yang tadi kedua, yang melalui WhatsApp. Tentang permainan itu sendiri, mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
2: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata, Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu, permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang. Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya, itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan pakaian budaya. Seperti
5: kalau,
2: itu.
5: Kalau di Lampung ada itu?
2: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak, seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
5: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
2: Betul, Bang.
5: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat, kan?
2: Betul.
5: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari pakaian juga mungkin.
2: Betul, Bang.
5: Menggunakan adat.
2: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak.
5: Tanjak Lampung.
2: Gitu. Ya, seperti itu,
5: ya. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bang Jo bisa diulang, Bang Jo?
1: Oke, yang ketiga ini dari Mamalinda Idris ya, ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
2: Ya, terima kasih, Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama, Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua dari sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisionalnya apa sih? Permainan rakyat nih apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermain gasing dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasannya masa ini gak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini gak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini gak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu yang harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat, juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari KPOT, salah satu langkahnya adalah, atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat, di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau udah tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul bergang-gang-gang-gang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
7: Kepedulian terhadap budaya juga.
2: Betul sekali bang.
7: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
2: Betul
7: nah kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan.
1: Faktornya penyebab anak-anak tidak suka main.
2: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah. Itu salah satu faktornya bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang. Kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya. Lalu tidak ada sosialisasi. Peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
1: Oke,
2: Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya?
1: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita di hari ini, Bang Ferry.
2: Iya, ya. Jangan membenah. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat. Saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional kepada bapak ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Ya. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Mm-hmm. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Hmm. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh ada permainan apa. Sehingga ini tugas kita pertama. Seperti itu Bang Kuas.
1: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.
2: Jangan diganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Petani Muaro Sepo Ilir percepat tanam padi antisipasi musim kemarau. Petani di Kecamatan Muaro Sepo Ilir, Kabupaten Batanghari mulai mempercepat masa tanam padi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Penyuluhan Pertanian Lapangan atau PPL Kecamatan Muaro Sepo Ilir Teguh Trihandianto mengatakan bahwa percepatan tanam dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak termasuk mengacu pada informasi perakiraan cuaca yang telah disampaikan sebelumnya. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi resiko dampak kekeringan akibat fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan suhu udara dapat mengurangi curah hujan. Menurut Teguh, hingga saat ini kondisi pertanian di wilayah Muaro Sepo Ilir masih relatif aman, meski cuaca panas mulai dominan dan intensitas hujan berkurang dalam beberapa waktu terakhir. Belum terdapat laporan kegagalan tanam maupun gangguan serius dalam lahan pertanian. Teguh menjelaskan sektor pertanian yang paling rentan terdampak kemarau panjang adalah padi sawah karena membutuhkan ketersediaan air yang cukup selama masa pertumbuhan hingga masa panen. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, petani bersama pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah, diantaranya menjaga kebersihan air dan semaksimal mungkin pemanfaatan sumber irigasi yang ada. Keberadaan Sungai Batanghari yang berada tidak jauh dari kawasan pertanian diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian selama musim kemarau berlangsung. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko, petani Muaro Sepo Ilir percepat tanam padi antisipasi musim kemarau. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: kita hijau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Maret aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Ketika ini terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini kanti-kanti raut kebahagiaan terpancar dari wajah para jemaah haji asal kota Jambi yang tergabung dalam kloter Batang Hari 13 yang telah tiba di asrama haji Jambi usai menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Nah, sebagian jemaah terlihat menenteng berbagai oleh-oleh seperti boneka berbentuk unta untuk sanak keluarganya, kanti-kanti. Salah satunya adalah Kamarudin, kanti-kanti yang terlihat menenteng 7 boneka unta berwarna coklat dan juga putih. Dirinya mengaku boneka-boneka tersebut sengaja dibeli sebagai oleh-oleh untuk cucu-cucunya. Nah, Kamarudin ini merasa bersyukur kanti-kanti karena bisa menjalankan ibadah haji dengan baik dan juga lancar. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh petugas haji menurutnya juga baik dan juga memuaskan kanti-kanti. Hal senada juga disampaikan oleh Mahmud yang juga membawa boneka unta. Selain puas dengan pelayanan para petugas haji, dirinya juga bersyukur nih kanti-kanti bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan dapat kembali pulang ke Indonesia ataupun ke Jambi dalam kondisi sehat dan juga selamat. Nah, para jemaah haji memilih boneka unta ini kanti-kanti sebagai oleh-oleh karena selain bentuknya lucu, unta ini sangat identik dengan Arab Saudi. Ya, luar biasa sekali. Sayang cucu ya kanti-kanti. Itulah informasi kita di siang hari ini kanti-kanti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentakudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentakudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.

0: Ganti-ganti masih bersama kami tentunya di 99,2 MHz perempat RRI Jambi. Kali ini ada apa ganti-ganti? Kali ini ada tradisi lubuk larangan bukti nyata kekuatan konservasi berbasis masyarakat. Nah, setelah ditutup selama 4 tahun, masyarakat desa Rantau Kermas ini Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin kembali membuka lubuk larangan batang langkup pada 16 hingga 18 Juni 2026. Nah, tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun ini tidak hanya menjadi pesta rakyat dan momentum panen ikan, tapi juga menunjukkan hubungan erat antara perlindungan hutan dan keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Ganti-ganti pemancing dari berbagai daerah datang untuk mengikuti kegiatan yang hanya dilaksanakan sekali dalam 4 hingga 5 tahun tersebut. Selama 2 hari pertama pembukaan lubuk larangan, masyarakat umum diperbolehkan memancing dengan membeli tiket seharga Rp300.000 per orang. Hari kedua pemancing dikenakan biaya Rp150.000 per orang. Kegiatan memancing berlangsung mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Pada hari pertama pelaksanaan kegiatan ini berhasil menghimpun dana sekitar Rp30 juta yang akan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan masyarakat desa, termasuk mendukung pembangunan masjid di desa Rantau Kermas. Ganti-ganti menurut Rustam Depati Karojayotuo, Rantau Kermas ini keberhasilan menjaga lubuk larangan selama belasan tahun ataupun bertahun-tahun tidak dapat dipisahkan dari komitmen masyarakat dalam menjaga kawasan hutan adat yang menjadi sumber air bagi sungai Batang Langkup, ganti-ganti. Nah, lubuk larangan ini menjadi habitat berbagai jenis ikan bernilai tinggi seperti ikan semah, sidat, dan sintung. Kelimpahan ikan tersebut menjadi indikator bahwa ekosistem sungai masih berada dalam kondisi baik. Sungai Batang Langkup ini ganti-ganti berhulu di kawasan hutan yang masih terjaga oleh masyarakat melalui pengelolaan hutan adat. Nah, tentunya ya ganti-ganti masyarakat Rantau Kermas ini menerapkan aturan adat yang ketat untuk melindungi kawasan lubuk larang. Siapapun yang mengambil ikan di lokasi tersebut di luar waktu pembukaan akan dikenakan sanksi adat berupa 1 ekor kambing, 20 gantang beras, dan denda uang sebesar Rp5 juta. Kepatuhan terhadap aturan tersebut membuat kawasan lubuk larangan ini tetap produktif meskipun hanya dibuka sekali dalam beberapa tahun. Tentunya ganti-ganti pembukaan lubuk larangan bukan hanya tentang menangkap ikan. Tradisi ini adalah perayaan atas keberhasilan masyarakat menjaga hutan, sungai, dan sumber kehidupan mereka selama bertahun-tahun. Dan juga kelimpahan ikan yang dinikmati hari ini merupakan hasil dari komitmen kolektif untuk merawat alam demi generasi yang akan datang. Nah, ganti-ganti itulah informasi menutup perjumpaan kita. Dan tentunya ganti-ganti di Jambi Siang Iko bersama saya, dan juga nanti di Jambi Petang Iko bersama rekan kerja saya lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti sepanjang hari ini.
1: Mandi, remake.

RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: Perumpat RRI, Suara Budaya Jambi.
1: Zabin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zabin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zabin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zabin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zabin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zabinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri, tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

0: Selamat sore ganti-ganti, tentu kita masih bersama di Jambi Petang Iko dan juga tentunya di Jambi sore ini dan di edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan juga untuk ganti-ganti yang ingin bergabung bersama kami di 0811-6707-9920 dan juga dengan tema kita suka nonton bola. Kita pengen tahu nih ganti-ganti suka nonton bola apa tidak. Halo, Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar,
0: Ano? Alhamdulillah baik.
1: Nur,
0: woi.
1: Suara Ano kok kata di HP Bunda?
0: Hah?
1: Apa? Karena Ano di HP jadi Bunda harus pada radio nelponnya.
0: Oh iya, nih sekarang?
1: Coba ngomong lagi.
0: Halo.
1: Nah, suara Ano kata di HP.
0: Dado di HP.
1: Suara Ano pada radio, Bunda dengernya.
0: Oh iya.
1: Gak apa-apa lah.
0: Yo, alhamdulillah Bunda sehat. Bunda juga gimana?
1: Alhamdulillah sudah 80% Nur.
0: Alhamdulillah. Bertahap ya Bunda.
1: Sudah mulai nak lincah-lincah dikit Nur.
0: Iya.
1: Tapi belum boleh lincahnya Nur.
0: Iya, nanti kalau sudah
1: lincahnya kayak bahaya pula.
0: Kalau sudah 100% dijago lagi.
1: Ayo jago lagi Nur. Sudah makan sudah di batas-batas itu.
0: Nah, itu dia.
1: Jago-jago. Maka kemarin jago-jago cuman karena kalau sekarang gorengannya apa-apa kalau sering dibeli di Makassar sekarang enggak lah. Untuk makan jadilah.
0: Iya. Oke, Bunda lah. Tema kita ini suka nonton bola.
1: Jangan lagi dibilang. Antunya
0: ya. Tadi nonton bola gak tadi malam?
1: Semalam gak nonton bola malah, semalam ada tamu di rumah.
0: Kasih
1: cerita, lagi gak nonton.
0: Iya, tadi malam berdugal.
1: Anak Bunda nontonnya di YouTube.
0: Nah, nonton di YouTube rupanya.
1: Ya, nonton film apa, film Upin Ipin nonton aja oleh SMA.
0: Gak apa-apa lah.
1: Nah, lah.
0: Ini dukung siapa nih lagi nih?
1: Bukan nih apa nih dukung nih kaget nih.
0: Iya, Piala Dunia.
1: Ayah yang didukung yang menang lagi lah Nur.
0: Yang menang weh.
1: Iyalah.
0: Iya.
1: Tahu nggak mau kurcaci? Nampak tali takut ya weh.
0: Iya. Oke lah.
1: Kucingnya nampak tali takut.
0: Oke langsung nih.
1: Lagu Bunda bola Nur.
0: Lagunya apa?
1: Bola weh.
0: Bola dari siapa?
1: Ona.
0: Hah?
1: Ona Sutra.
0: Ona Sutra sesuai nih tema kita nih.
1: Iya temanya bola.
0: Iya.
1: Atau Bang Ijal tuh kan. Salam dulu sama semua benar ya.
0: Yuk.
1: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati Yufa ya yang sudah bergabung tentunya di Jambi Petang Iko dan halo Bro Dangdut.
2: Dangdutannya.
0: Ayo.
2: Selamat sore, assalamualaikum Mas Ano.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firu.
2: Ya.
0: Iya. Hujan enggak tadi sano?
2: Ya, pagi tadi.
0: Pagi subuh. Tadi. Subuh, yo.
2: Ya, dari jam 4 sampai jam berapa ya tadi?
0: Jam berapa?
2: Jam 8 lah, Mas.
0: Iya, tapi enggak banjir lah, enggak?
2: Tapi bocor.
0: Nah?
2: Rumahku bocor.
0: Itu
2: dalam situ juga
0: enggak sih. Oke, tema kita yaitu suka nonton bola.
2: Enggak lama ya?
0: Enggak.
2: Capek nontonnya.
0: Capek aduh. Oke.
2: Baik. Lama ya suka.
0: Iya, tadi habis nonton tadi, Mak.
2: Enggak, Mas aku bobo. Lagi tungkal.
0: Iya, dah.
2: Lagunya, Mas?
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya dari era Safira di Simpang Jalan.
0: Simpang Jalan. Siapa?
2: Ya, di Simpang Jalan era Safira.
0: Era?
2: Safira. Ada lah, Mas.
0: Era Safira. Sabar, belum lagi ini.
2: Mas tuh sering
0: gak
2: ada.
0: Yo, mana yang ada lah.
2: Salamnya buat Bunda Wati tadi sama ayam Mas. Buat Cik Rusli di Temar. Ada yang kurang masuk. Aurel. Buat Udin sama Sore. Buat Pijat Opijan. Bang RTM. Bang Putra Pulau Kijang. Anita, Bang Kadir CS, Army, Amar, buat Bang Alfiadi, buat Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ica, Bang Alimin, Mbak Nadia Purnama, ada Mas Anur?
0: Ada.
2: Pokoknya buat semuanya lah Mas ya. Aku lagi di jalan. Buat Mas sehat selalu.
0: Amin.
2: Pulangnya nanti malam hati-hati Mas ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Viro yang sudah bergabungnya. Halo Bro Dangdut. Ayo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sola.
2: Talanggulo.
0: Ya. Yo. Gimana kabarnya?
2: Salam kenal ya.
0: Salam kenal juga. Gimana?
2: Ini Abang siapa?
0: Anur.
2: Halo. Ini Andre ya.
0: Anur.
2: Anul ya?
0: Iya, pakai R.
2: Kenapa ya?
0: Pakai R, bukan pakai L.
2: Iya, Talanggulo nih Mbak Solia.
0: Gimana kabarnya, Mbak?
2: Sehat selalu. Mas Wanda juga kabarnya tuh di situ.
0: Alhamdulillah, sehat baik juga. Rame nian di sini.
2: Minta lagu.
0: Iya.
2: Lagunya.
0: Lagunya apa?
2: Tujuh purnama aja lah.
0: Tujuh purnama.
2: Ada?
0: Cari dulu.
2: Yuk. Sudah banyak yang masuk ya?
0: Yo, ada beberapa lah yang masuk.
2: Kirim-kirim buat kawanku semua, grup Ngoyor, buat Bang Ijal, Bang Rudi, buat Bu Desira, buat Mbak Butet, buat apa lagi ya? Bang Ajum, sama tetenya juga, kawanku semua Talanggulo. Halo.
0: Udah, nunggu salam-salam ya lah.
2: Oh iya, masih ada ya?
0: Ya ada.
2: Buat

0: Semua semuanya lah.
1: Oke.
0: Ya, tunggu ya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak siapa tadi, Lupa dan Mbak Solia ya, sudah bergabung tentunya di Prodangdut.

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
0: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
0: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh

0: Pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Pro 4, Jambi.

0: Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungul Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati, juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

PRRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah At-Talaq ayat 4.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata,
1: Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak?
0: Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

0: Ya, selamat sore pendengar. Tentu kita masih bersama di Jambi Petangiko dan juga di Pro Dangdut. Untuk ketika nanti yang ingin bergabung 0811-6707-9920. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut Anur.
0: Dangdutan yuk.
1: Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda juga kayak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Bunda juga sehat.
0: Aduh,
1: masih mendung, Anur?
0: Semendung, Sano?
1: Iya.
0: Okay.
1: Merata kita kayaknya, dah hujannya, dah?
0: Kayaknya merata lah hujannya.
1: Masih semangat, kan?
0: Masih.
1: Ayo, kalau masih semangat, Bunda minta lagu Siti Fatimah, dah?
0: Siti Fatimah. Ya. Tema kita yaitu suka nonton bola.
1: Suka nonton bola?
0: Iya.
1: Sekali-sekali ada suko nih anda.
0: Oh.
1: Iya, yang penting ada suko lah, kan sekali-sekali gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gak tahan matonya, Nur, kalau nonton teh malam.
0: Iya sih. Siti Fatimah, yo.
1: Iya, Siti Fatimah lagunya.
0: Dari?
1: Ayo, udah tahu siapa yang nyanyinya.
0: Aduh, susah kalau...
1: Iya, udah tahu. Bunda nengok di apa di YouTube, nah. Salam ya, Nur. Salamnya terutama buatnya Anur. Selamat sore, selamat aktivitas. Masih semangat selalu ya. Kesehatan juga ya. Terpulangnya hati-hati ya, Nur.
0: Yuk.
1: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila Vero, Anita Waudin. Terus ada Andi Putra Pulau Kijang, Andi Cakrawinata. Terus ada Putra RTM, Wati Ulfa, Kak Butet, Bunda Rizka. Terus sama Mang Ajum, Bang Ijal, Mas Yatno, Ajeng, Pak De Ahmad, Mama Elo, Uni Ayang, Kadir CS, Abdullah, Andi Mohsin, Hamsa Yusuf, Bang Nasrun, ada Pina Kampar, ada Mbak Windy, pokoknya semuanya lah, Nur.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya ada Sinta Palima juga, Nur.
0: Siti Fatima penyanyinya ngadoh, cuman judulnya nah. Menanti.
1: Bukan, judulnya tuh Siti Fatimah.
0: Gak ada. Yang adanya
1: gak ada.
0: Hah?
1: Jadi
0: jangan.
1: Jadi apa, Nur?
0: Adanya tuh penyanyinya Siti Fatimah ya. Judulnya Menanti.
1: Bukan, Nur. Dia lagunya Siti Fatimah.
0: Gak ada.
1: Ganti bela, Nur, kalau gitu.
0: Apa?
1: Ganti be dengan Terhalang Dinding Kaca.
0: Terhalang Dinding Kaca ya.
1: Iya.
0: Terhalang Dinding Kaca. Dari siapa tuh?
1: Itu dulu ada tahu, Nur. Baru juga ganti lagi ya, mungkin alatas.
0: Bentar. Terhalang Dinding Kaca ya. Lewaldi.
1: Ya. Ah, mungkin lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Bunda ada paham nyanyinya. Nur ya.
0: Yuk.
1: Terima kasih banyak ya, Nur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia ya, yang sudah bergabung tentunya di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Mas Anur.
0: Yo Pro Dangdut.
2: Depan yo.
0: Ayo.
2: Kabar Mas Anur.
0: Alhamdulillah dari Mbak Anita ya.
2: Ah, iya, betul.
0: Mbak Anita, tema kita yaitu suka nonton bola.
2: Aduh, gak suka.
0: Gak suka, tapi kadang-kadang adalah nonton bola.
2: Yo, kalau suami ya suka lah nonton tiap malam.
0: Oh, apalagi ada Piala Dunia lah.
2: Ah, itu lah. Awak tadi senonton yang lain di dunia.
0: Iya.
2: Bela, dia suka bola.
0: Ah.
2: Pening nengok bola tuh, kejar sana kejar sini.
0: Oke, okay, baik. Lagu kita apa nih?
2: Lagunya ini be Mas Anur, lagunya dari Ikke Nurjana.
0: Yang mana tuh?
2: Yang Terlena aja.
0: Terlena.
2: Ya.
0: Oke, okay, dicari dulu yo.
2: Kan?
0: Cari dulu sabar. Terlena yalah. Tadi dari siapa?
2: Ikke Nurjana.
0: Oke, dicari iya. Dulu. Sambil-sambil.
2: Salam dulu dikit ya, Mas Anur ya. Salam buat Mas Anur dulu. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Semoga sukses selalu. Terus tadi ada Bunda Nadia ya. Bang Alimin, selamat sore juga, sehat selalu. Terus buat Nyetiru juga, buatnya Bu Desila, buatnya Dayani, buatnya Bunda Wati juga. Terus buatnya Bang Andi Cakra, Bang Andi Mukin, Bang Hamzah, Bang Abdullah juga. Nah, terus buatnya Bang Putra RTM, Putra Pulau Sijang, Amarkan juga, Bang Kader CS juga, Putra Pulau Sijang juga. Semua-semua lah, Nur, ya.
0: Oke.
2: Salam kompak selalu. Yo. Ada lagunya, Nur?
0: Ada lagunya.
2: Nah, adalah. Ya, makasih ya, Nur, ya.
0: Yuk.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Anita di Sungai Toman yang sudah bergabung ya di Prodang tuh. 08116707920. Halo Prodang Dut.
3: Halo.
0: Prodang Dut.
3: Dang Dutannya.
0: Ayo. Angkadir CS.
3: Iya, Muhammad Anur Apriyansa.
0: Tema kita nih suka nonton bola.
3: Oh, begadang aduh sampai jam 4.
0: Waduh, berarti tadi malam nonton bola dah?
3: Tidak, bukan di dalam malam kemarin.
0: Hah?
3: Malam kemarin.
0: Oh.
3: Kylian Mbappe.
0: Oh, Prancis. Iya. Siapa dukung kita? Siapa dukung Piala Dunia?
3: Banyak tuh.
0: Banyak.
3: Pokoknya dari Jambi aku telepon ke Jakarta Tenur, cuman aku dewek kalau
0: telepon. Oh, gitu.
3: Iya, di orang lain Bengkulu, Pulau Jawa banyak tuh.
0: Iya.
3: Yang dari Jambi cuman aku dewek.
0: Dewek ya. Halo, saya. Ayo.
3: Tapi menang jagoan aku lu.
0: Iya, jagoan saya juga menang.
3: Dua gol
0: dapat ya. Jagoan saya juga menang.
3: Menang juga ya.
0: Iya. Oke, lagu kita apa nih?
3: Lagunya Seroja. Seroja, bukan Seroja.
0: Jadi?
3: Seroja tau gak kok? Nur. Mari ngusang Seroja tau gak?
0: Seroja? Dicari dulu nih ya.
3: Salam-salam ya.
0: Iya.
3: Buat Mama Nona Presa malam biasa
0: saja. Aduh.
3: Selamat sore, selamat tugas, sukses selalu ya. Buat Anita Sungai Taman tadi, terima kasih senggolannya. Buat Anda Purnama sama Alimin tadi, buat Abdullah. Amja Yusuf. Kemelan, Amarkan. Abdurrahim di Kutai Kertanegara, Pina di Kampar, Turun ke Literan Vito. Kang Sule di Kelengkeh. Setelah lagi Sepi Jan di Debako, Pak Sadewo di Bayung Lencir, Mengkaji di Bayung Lencir juga, Kak Mus Bayung Lencir, setelah lagi yang satu itu, oh Ratu, Kanjeng Ratu sama Kanjeng Doso di Bayung Lencir juga, buat setelah lagi lah, Cik Rusli. Buat Alfiadi, buat Kismar, buat Pak apa Jambang Timun, Bang Gigi, buat semua mula ya. Ada lagunya?
0: Ada lagunya.
3: Buat Manun, Maman Anu Afiansam, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Kadir CS yang sudah bergabung ya. Tentunya pada Jambi Petang, Iko.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Sahabat budaya, lagu Hela Rotane menceritakan tentang sebuah permainan tradisional. Di daerah Maluku dan di daerah lain, Hela Rotane dikenal dengan tarik tambang. Hela berarti tarik, dan rotan merupakan alat yang digunakan untuk alat lomba permainan tersebut. Hela Rotane dimainkan oleh masyarakat Maluku pada saat perayaan hari-hari besar, di mana pada saat itu semua keluarga dan sanak famili dan tetangga berkumpul bersama untuk mengadakan lomba Hela Rotane. Dalam lagu Hela Rotane, tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Hela Rotane disebutkan bahwa permainan Hela Rotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit, hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik, karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Hela Rotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif, karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Hela Rotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.
6: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Ketika nanti tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga untuk ganti di 0811-6707-9920 dan juga dengan tema kita yaitu suka nonton bola. Nah untuk ganti-ganti nih, ganti-ganti suka nonton bola atau enggak nih, kita pengen tahu juga. Dan juga kan lagi rame-rame juga nih Piala Dunia, pasti ada yang suka nonton bola ataupun juga yang enggak ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdutan yo.
0: Yo.
1: Adalah kita.
0: Iya, Bang Putra.
1: Hah? Dia dengarkan di HP tidak ada suaranya.

0: Tapi
1: Halo
0: nanti
1: Mas.
0: suaranya.
1: Iya, di HP ada suaranya. Halo Mas, di radio ada suaranya.
0: Oh, di radio ada ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, baik.
1: Minta lagunya.
0: Halo?
1: Setetes air hina.
0: Apa?
1: Setetes air hina.
0: Setetes air hina.
1: Dari Roma.
0: Oke.
1: Salamnya Mas ya.
0: Yuk.
1: Pertama buat Mas Anur, Mas sehat selalu, keluarga, perbuat. Nah, yang sudah masuk tadi diantar kita siapa ya? Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amar, kan, Bang Ramlan, Bang Siawan, buat Bang Alimin serta Bunda Nadia Purnamanya, buat Mbak Wati dan Bang Aimannya, buat Haji Rusli, buat Bang Armi, buat Bang Duli, buat Bang Abdullah, buat Bang Anja Yusuf, buat Bang Iing, terus buat Andi Musin, Andi Cakrawinata, terus buat yang di Riau, Mama Kembar, Mbak Pina, buat Sang Guardia, siapa ya, Sang Guardia, apa namanya, lupa loh. Ya mungkin nanti buat Sang Guardia, terus buat, apa ini lagi ya, semua namanya tanpa dikecualikan, mohon maaf. Lagi lupa nih.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya buat semangat pesan tak kecuali. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Lagunya ada Mas?
0: Lagunya ada.
1: Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra di Pulau Kijang yang sudah bergabung ya tentunya di Prodangdut kita di Jambi Petang, di Jambi Petang Iko. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Bro Dangdut.
2: Jangan lupa dengar kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Tidak pakai, tidak dengar di handphone suaranya, Bang.
0: Tidak ada ya suaranya. Oke. Okay. Sekarang ada tak? Halo?
2: Belum ada Bang.
0: Oke, okay, baik, baik. Baik, Bang Putra. Eh, Bang Putra, Bang Nasrun.
2: Belum ada Bang.
0: Halo?

0: Halo Bro Dangdut.
1: Halo Dangdutan yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bang Rudi, suara kita dari telepon kedengaran enggak?
1: Ke telepon enggak ada, Mas.
0: Enggak ada masuk yo. Tapi kalau
1: masuk cuman di radio ada.
0: Di radio ini yo.
1: Radio ada.
0: Radio ada, cuman dari telepon enggak ada kedengaran.
1: Telepon api enggak ada, Mas. Sama kali tidak ada.
0: Oke, ini berarti Bang Rudi dengarnya melalui radio ya?
1: Melalui radio ya, benar lah tuh.
0: Oh, oke, baik.
1: Ya, yang penting dapat masuk lah dulu. Nanti pagi ya kalau udah bisa masuk.
0: Oke, Bang Rudi.
1: Ya.
0: Tema kita suka nonton bola.
1: Kalau nonton bola suka lah, Mas, tapi tidak suka-suka nian lah.
0: Oh, tidak suka-suka nian. Tapi
1: tidak penatik amat lah.
0: Tapi adalah ada nonton dah.
1: Adalah kalau sudah sekali nonton, kalau lagi pengen ya nonton.
0: Kalau lagi pengen nonton ya.
1: Heeh, nengok yang bintang-bintang lah, Mas, kalau ada Messi ada Ronaldo baru nonton.
0: Oh, oke, okay. Mega bintang tuh. Baik, baik. Baik, lagu kita apa nih?
1: Lagunya Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Mas.
0: Cintaku
1: Sedalam Pusaran Bumi.
0: Sedalam Pusaran Bumi.
1: Iyo, dalamnya berarti ya.
0: Woi, bukan lagi itu, sampai ke bumi, pusaran bumi
1: ya. Dalamnya ya, Mas, sampai ke pusar bumi, sampai ke apa?
0: Iya, siapa ininya penyanyinya?
1: Adibal Sahrul.
0: Siapa?
1: Adibal.
0: Adibal Sahrul ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, ada.
0: Ada.
1: Oke, salam ya.
0: Yup.
1: Oke, buat Masnya selamat sore, sehat selalu, sukses selalu ya. Buat tadi Pak Nasrun juga tadi terputus ya. Ya selalu, sukses selalu juga. Mama kembar juga, Anita juga. Seperti Simpul, Abdullah juga. Sudah tuh siapa lagi? Bang Ijang, Bang Tamrin, ya No Sapuan juga ya. Amza Yusuf, Andi Mufin, Dekli juga. Markan, Arimin, Ramlan, Pak Bute, Piru juga, Ajeng, Budu Jila. Nah ini baru ada, Mas.
0: Baru ada nih?
1: Ini baru timbul nih.
0: Oh,
1: ya.
0: Pola suara dari ini dari telepon.
1: Iya, dari HP ada.
0: Oke, dari HP ya. Oke.
1: Iya, mulai aktif ini.
0: Oke. Jelas enggak? Jelas enggak suaranya Bang Rudi?
1: Betul, Andi Cakra Rumata juga, Putra Edeng juga sama saya, Mas, sampai dikecuali kan.
0: Bang Rudi.
1: Yuk.
0: Suaranya jelas enggak?
1: Jelas, Mas.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih. Ini sudah baik ini.
0: Yuk.
1: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi yang sudah bergabung yo di Pro Dangdut Jambi Petang Iko. Halo Pro Dangdut. Ayo, kok kecilin suaranya?
2: Halo.
0: Nah. Bang Tarsam yo.
2: Apa?
0: Bang Tarsam.
2: Halo.
0: Halo Bang Tarsam, suara telepon kita kedengaran enggak?
2: Kedengaran, hanya kecil.
0: Oh, tapi kecil suaranya.
2: Iya.
0: Oke. Sekarang gimana?
2: Bagus. Kamu tadi gitu. Agak kecil.
0: Ya. Masih kecil ya suaranya yo. Oke, baik.
2: Bang baik. Tarsam.
0: Tapi di radio ada ya suara gitu ya?
2: Ada, tadi enggak ada
0: tadi. Oh, tadi enggak ada suara dari telepon enggak ada. Sekarang sudah ada. Baik, Bang Tarsam, tema kita itu suka nonton bola.
2: Ya.
0: Suka. Tadi nonton bola enggak tadi?
2: Apa?
0: Tadi nonton bola enggak? Oke. Baik, lagu kita apa nih?
2: Al-Fantora.
0: Waduh, kecil suara bang Tarsamnya
2: Al-Quran dan Koran.
0: Bentar ya.
2: Al-Quran dan Koran, Roma Irama.
0: Al-Quran, oh Roma Irama sudah.
2: Al-Quran dan Koran.
0: Roma Irama sudah.
2: Sudah
0: Roma Irama.
2: Antu E, Air Tubang.
0: Dul Sumbang.
2: Antu E, Air Tubang.
0: Air Tuba. Oke.
2: Ini bang, Bang Nung. Kak Butet. Nadia. Pak Wati. Yang turun tadi siapa?
0: Coba.
2: Barusan turun siapa?
0: Tadi Bang Rudi Sengeti.
2: Bang Udi. Udi, itu. Terus semua-semuanya Bang.
0: Oke.
2: Untuk Bang Udi, terima kasih. Pulang ETC. Assalamualaikum. Bang Sarkam di Palembang, Bang
0: Udi. Oke, baik.
2: Sarkam di Palembang,
0: ini? Iya.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Tarsam di Palembang ya. Sudah bergabung tentunya di Prodang. Tuh.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Teruslah berlari mengejar mimpimu hingga suara cemoohan itu berubah menjadi tepuk tangan. Budaya mempersatu bangsa bersama RRI Pro 4.
3: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya masih bersama Ganti-Ganti di 99,2 MHz. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Ya, apa kabar Anu?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa nih?
1: Bang Alimin.
0: Oh, Bang Alimin.
1: Iya.
0: Iya. Bang Alimin, suara kita kedengaran enggak di telepon?
1: Kedengaran. Okay. Juga ada.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak. Alimin, langsung aja nih lah, tema kita yaitu suka nonton bola.
1: Wah, kita suka lah dari kecilan ini.
0: Apa?
1: Masih suka nonton.
0: Sekedarnya beda.
1: Iya.
0: Dak ininian lah, dak hobinya lah gitu.
1: Iya.
0: Tapi adalah kan nonton bola kan.
1: Ada juga apa?
0: Aduh, alhamdulillah. Oke, baik. Di sesi terakhir nih, apa lagu kita Bang Alimin?
1: Lagunya dari Bang Mancur ini.
0: Mancur? Mancur sudah?
1: Banyak?
0: Mancur sudah?
1: Ya iya. Arabik adalah dari Luluhku.
0: Hmm?
1: Dari Arabik Luluhku.
0: Luluhku?
1: Milikku.
0: Oh, milikku.
1: Nah, salam ya.
0: Yup. Oke.
1: Ada yang juga ya, ada teman, namanya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin ya yang sudah bergabung tentunya pada Jambi Petang Iko. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Ayo dangdutan yuk mas.
0: Ayo, Mbak Ajeng.
2: Ya.
0: Iya.
2: Kenapa kau?
0: Hah?
2: Capek enggak?
0: Capek enggak lah. Oke, tema kita suka nonton bola.
2: Kalau orang di rumah nonton, ikut nonton lah.
0: Ikut nonton. Tergantung yang di rumah gitu.
2: Tergantung, ya TV-nya cuma satu.
0: Iya, dipakai.
2: Mau enggak mau, walaupun TV-nya nonton gitu kan penting tampil.
0: Iya. Ate nonton bola tadi malam nih?
2: Enggak.
0: Nonton bola waktu
2: tadi malam ya orang tuh sampai jam 5.
0: Begadang.
2: Jam 4 lah langsung begadang.
0: Begadang loh. Baik, langsung aja nih lagu kita apa? Mbak Ajeng.
2: Lagunya Pria Idaman aja.
0: Pria Idaman ya.
2: Untuk yang miss call ya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya untuk yang miss call.
0: Untuk yang miss call.
2: Salamnya buat semuanya aja lah ya. Tadi Bunda Nadia ya.
0: Tadi yo Bang Alimin
2: ya gitu. Ya, Bang Alimin dia buat semuanya aja lah Mas ya. Terpelang hati-hati.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti semua dimanapun ganti-ganti berada, itu tadi terakhir ya dari Mbak Ajeng di Sungai Lilin sekaligus menutup perjumpaan kita tentunya di Jambi Petang Iko tentu di Prodangdut. Baik, ganti-ganti tetap bersama tentunya di 99,2 MHz.

0: kabar hari itu.
1: Kabar hari ko ketika nanti di mana UIN STS Jambi dan KPID perkuat kolaborasi penyiaran. Ketika nanti Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Taisaifuddin Jambi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jambi resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang berlangsung di ruang rektor UIN STS Jambi. 17 Juni 2026 kemarin kerjasama tersebut difokuskan pada penguatan bidang pendidikan, penelitian serta pengembangan sumber daya manusia. Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga juga membahas peluang menghidupkan kembali Radio Suta sebagai media penyiaran kampus yang pernah menjadi sarana informasi dan pembelajaran bagi civitas akademika. Rektor UIN STS Jambi Prof. Kasul Adwar menilai keberadaan radio kampus masih relevan untuk dikembangkan di tengah era transformasi digital. Menurutnya, Radio Suta berpotensi menjadi laboratorium praktik yang mendukung pembelajaran mahasiswa, khususnya di bidang komunikasi dan penyiaran. Selain menjadi sarana pembelajaran, radio kampus juga dapat berfungsi sebagai media edukasi yang menjangkau masyarakat luas serta memperkuat literasi media. Sementara itu, ganti-ganti Ketua KPID Provinsi Jambi Asriadi MAG mengatakan hubungan kerjasama dengan UIN STS Jambi telah terjalin sejak lama melalui program magang mahasiswa. Yo, ganti-ganti satu informasi tentunya di kabar hari ini.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikbek, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikbek dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balumbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya.

Ya, selamat sore ganti-ganti di Jambi Petang Iko, satu informasi di mana sosialisasi perkuat pencegahan dan penanggulangan radikal dan terorisme. Ganti-ganti, Wakil Gubernur Jambi Dr. Andes A. Abdullah Sani MPDI secara resmi membuka kegiatan sosialisasi akbar pencegahan paham radikal dan terorisme TCC dan perundungan di lingkungan pendidikan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan di Gedung Nasional Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Kamis 18 Juni 2026. Selain Wakil Gubernur Jambi, kegiatan ini juga turut dihadiri Kasat Gaswil Jambi Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Beri Diantara SIKMH, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Wakil Bupati Kerinci Hamurison SPD Esos MSI, PLT Kadisdik Provinsi Jambi M. Umar MY SRML, Kapolres Kerinci AKBP Ramadhanil SHSIKMH, Dandim 0417 Kerinci Letkol Inf Eko Siswanto S-Hub In MIP, Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Amrizal SPT, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Dr. Surmila Apri Yulisa, dan juga Sekda Kota Sungai Penuh Alpian SEMM. Kegiatan diikuti 3.000 orang yang terdiri dari unsur kepala sekolah, guru BK, perwakilan komite sekolah, dan perwakilan murid-murid SMA, SMK, MA, SMP, dan MTS Negeri dan Swasta Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang tersebut mengusung tema generasi muda merajut keberagaman. Yang merawat persatuan utamakan pendidikan NKRI harga mati, kegiatan yang diselenggarakan ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Jambi mencegah berkembangnya paham radikal, terorisme serta fenomena nasional negatif di kalangan generasi muda melalui sektor pendidikan. Ganti-ganti, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.
1: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
2: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
1: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
2: Saya, Bu.
1: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
3: Kita tidak boleh membuang sampah ke laut atau membuang sampah sembarangan loh, Bu.
1: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
3: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
1: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
4: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
1: Luar biasa. Benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
5: Pro 4 99,2 FM.

Siap, Mas Gom, selamat sore. Ganti-ganti kembali satu informasi di mana agen perisai jadi kunci ekspansi perlindungan sosial pekerja informal. Ganti-ganti BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi implementasi onboarding mekanisme pendaftaran baru melalui aplikasi perisai peserta monitoring dan evaluasi atau MONEV. Agen perisai untuk triwulan 1 dan 2 tahun 2026, kegiatan ini berlangsung pada Rabu 17 Juni 2025 pukul 15 waktu Indonesia Barat di ruang rapat kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi. Diikuti seluruh agen dan perwakilan wadah perisai yang bertugas mengakuisisi kepesertaan pekerja sektor informal atau bukan penerima upah atau BPU. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada agen perisai terkait mekanisme pendaftaran peserta baru, mulai aplikasi perisai, memberikan pendampingan penggunaan aplikasi terbaru, mendorong peningkatan akuisisi kepesertaan baru sektor BPU, serta memberikan reward dan juga apresiasi bagi agen dan wadah perisai dengan capaian penerimaan iuran JHT terbaik. Dalam pelaksanaan sosialisasi, agen dibekali pemahaman tentang 8 elemen data pendaftaran peserta BPU individu baru dan batas waktu penggunaan fitur upload TK massal. Evaluasi kemudian dilakukan terhadap pencapaian akuisisi kepesertaan sektor BPU periode Januari 15 Juni 2026. Ganti-ganti, satu informasi tentunya di rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ganti-ganti dari studio Gamcakan selama menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Pro 4 99,2 FM.

Jiwa yang miskin adalah jiwa yang selalu merasa kekurangan. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang-orang berada di atas kita. Tapi bandingkanlah hidup kita dengan orang-orang yang berada di bawah kita. Belajarlah untuk selalu bersyukur.

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

Di informasi berikut, di mana perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Kamis 18 Juni 2026. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Sarolangun. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Peringatan dini nihil, suhu udara 19 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 hingga 97%. Arah angin tenggara hingga barat daya berkisar antara 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan gelombang, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi. Kelab kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil titik panas atau hotspot tanggal 18 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, terdapat 3 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas dan Kabupaten Batanghari 1 titik panas. Forecast Randuti Nabila diperbarui 18 Juni 2026. Ketika nanti itu tadi dia info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi kita di Jambi Petang Iko, dan juga tentunya tetap bersama ketika nanti di 99,2 MHz.

0: Seloko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.
1: FM Perempat Jambi. Kabar Hari Iko.

Selamat malam, ketika nanti di kabar Hariko, Kementerian Perkuat Irigasi hadapi ancaman El Nino. Ketika nanti Kementerian Pertanian atau Kementan menyiapkan strategi pengamanan sumber dari dan penguatan infrastruktur irigasi untuk menjaga produksi beras nasional di tengah ancaman El Nino. Sekaligus mendukung target peningkatan produksi sebesar 1 juta ton pada 2026, Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian atau LIP Kementan Dani Gartina mengatakan pemerintah berupaya mempertahankan capaian peningkatan produksi yang telah diraih pada 2026 melalui intensifikasi lahan, pertanian, serta perluasan areal tanam. Dalam webinar bertajuk menjaga produksi pangan saat El Nino datang, Dani menyebut ancaman kekeringan akibat El Nino diperkirakan melanda sejumlah wilayah pertanian. Karena itu, salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Nggak ganti-ganti, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id dan juga itu tadi dia informasi kita di kabar Hari Ikau.

0: Tahukah kamu, mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan gula harian maksimal sebesar 50 gram yang setara dengan 4 sendok makan. Menurut Diabetes UK, menghindari makanan yang mengandung gula adalah langkah penting dalam mengelola diabetes. Produk yang dijual dengan label bebas gula biasanya mengandung kurang dari 0,5 gram gula, sehingga memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan manis biasa. Beberapa produk juga mungkin diberi label tanpa tambahan gula, yang berarti produk tersebut hanya mengandung gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.
1: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
2: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk, dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, komplek Candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
2: Oke.
3: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.
4: Jambi Petang Iko.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.
2: Pro 4 99,2 FM.

Ganti kembali satu informasi di mana status tanggap darurat gempa Sulteng berlaku hingga 23 Juni. Ganti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi. Ini setelah gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 berdampak pada ribuan warga di 5 kabupaten dan kota. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan status tanggap darurat ditetapkan melalui keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 300.2.159/BPBD/6/ST/2026 ini yang berlaku selama 7 hari mulai 17 hingga 23 Juni 2026. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapatkan kami baca di laman rri.co.id dan juga nanti pada formasi pukul 19.25 waktu Indonesia Barat kita ikuti pada malam hari ini, yaitu beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Tahukah Anda, ilmuwan telah menemukan bahwa ketika seseorang lapar, dalam artian sedang berpuasa, dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, menghasilkan protein khusus yang disebut autofagism di seluruh bagian tubuh, dan mereka lebih mirip sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati, kanker, dan penyakit lainnya, lalu menganalisa dan memakan bagian yang tidak sehat tersebut. Jadi ketika tubuh seseorang lapar karena berpuasa, maka akan terjadi proses detoksifikasi atau pembersihan diri dari racun-racun.

Dari hadis muttafaq alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat. Pro 4 99,2 FM.

Saat ini kue tradisional sudah banyak dijumpai, tidak saja pada saat Ramadan, tapi tiap hari pun kue-kue ini sudah bisa dinikmati. Kue ini namanya cupak kapung, walaupun banyak model kue tradisional lain yang muncul, kue cupak kapung tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di Kecamatan Muaro Sepu Ilir, khususnya desa Terusan yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Kue cupak kapung terbilang unik karena berbentuk seperti corong yang tengah diisi dengan adukan santan, gula aren, dan gula pasir. Teksturnya kenyal dan biasanya berwarna hijau. Pembuatan kue cupak kapung terbilang cukup sederhana, makanya masyarakat di desa terus-terusan mempertahankan keaslian dari ciri khas kue ini, seperti bentuk, rasa, ataupun warnanya. Masyarakat di desa ini biasanya 3 hari sebelum Ramadan sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Alasannya, biar tinggal dibuat saja pada saat mau berbuka puasa kecuali santan yang biasanya dibeli saat akan dibuat.

0: Eh, Bu Lastri. Iya, Bu. Ini lagi mengkaji semua bahan-bahan, material, dan lain-lainnya. Biar standar kualitas bangunannya itu bagus. Dan bisa meminimalisir bencana, Bu.
1: Ribet amat sih, Pak. Bangun ya bangun aja kali, Pak. Gaya amat sih. Yowes lah. Duluan aku, Pak RT.
0: Ada apa, Bu? Kenapa?
1: Pak, rumah saya ambruk, Pak RT. Gimana ini, Pak RT?
2: Persiapan dan kewaspadaan perlu diperhatikan untuk pengurangan terjadinya bencana.

Ya, ganti-ganti kita masih bersama di 99,2 MHz dan juga ganti-ganti di sesi terakhir kita sekaligus menutup perjumpaan pada Jambi Petang Iko. Di satu informasi untuk ganti-ganti semua. Wamen Dakri dorong percepatan RAP Dana Optus Papua. Ganti-ganti Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk meminta pemerintah daerah di wilayah Papua segera menyelesaikan penyusunan dan penyampaian rencana anggaran program atau RAP penggunaan dana otonomi khusus atau Optus tambahan. Termasuk dana tambahan infrastruktur atau DTI tahun anggaran 2026, Ripka mengatakan percepatan penyusunan RAP menjadi langkah penting untuk mendukung akselerasi pembangunan di tanah Papua. Ia meminta gubernur, bupati, dan wali kota segera menyusun serta menyampaikan rencana anggaran dan program penggunaan dana tersebut. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan rencana induk percepatan pembangunan Papua. Ya, ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id dan juga berakhir sudah ganti-ganti di kebersamaan kita di Jambi Petang Iko. Nanti akan ada rekan Andre yang akan menemani ganti-ganti di kebersamaan kita tentunya di Jambi Malam Iko. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Vian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya, yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikku Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagalagrahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun Masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai memahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
0: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
6: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai mbah kubu kedua menggantikan mbah kubu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
6: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
8: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
6: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya, kali ini Mini Legenda Produksi RRI Jambi akan menghadirkan sebuah legenda yang berasal dari Provinsi Jambi, yaitu sebuah legenda asal-usul Bukit Kancah. Yuk kita ikuti.

0: Di dalam sebuah hutan yang lebat di negeri Tanjung, hidup tiga orang kakak beradik. Sulung dan tengah adalah laki-laki, dan si bungsu adalah seorang perempuan. Semenjak orang tua mereka meninggal, mereka hanya tinggal bertiga di hutan dan tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Mereka bertiga terkenal sakti karena setiap hari mereka berteman dengan berbagai jenis siluman. Suatu saat, negeri Tanjung mendapat ancaman penyerangan dari negeri tetangga. Sang raja merasa gundah karena negeri tetangga sangat kuat. Lalu, raja meminta pertolongan kedua laki-laki dari tiga bersaudara tersebut. Sulung dan Tengah mempertimbangkan permintaan raja untuk membela negeri Tanjung. Namun mereka ragu meninggalkan adik bungsu mereka sendirian di hutan. Sulung dan Tengah khawatir adik mereka akan diganggu oleh makhluk lain atau binatang buas. Kemudian mereka bertiga berunding mencari jalan terbaik untuk keselamatan adik mereka.
1: Bang, begini saja. Selama kita pergi, si bungsu kita tutup dengan sebuah kanca atau kuali yang besar. Lalu abang bacakan mantra sehingga dia tidak dapat dilihat oleh

0: Hari berganti dan kedua kakak beradik ini harus segera menuju ke istana. Ketiga bersaudara itu duduk berkeliling. Mereka berpegangan tangan dengan sedih, karena sebentar lagi akan berpisah dengan adik bungsu mereka. Selama ini mereka tidak pernah terpisahkan. Mereka berpelukan sambil menangis. Tibalah saatnya. Tengah mengambil sebuah kancah dan menutupkannya dengan tubuh si bungsu di dalam kancah tersebut. Lalu, sulung membacakan mantra di hadapan kancah yang berisi adik mereka. Setelah selesai membacakan mantra, kancah tersebut menghilang dari pandangan.
1: Nah, adikku sayang, sekarang kau aman, karena tiada seorang pun yang dapat melihatmu. Abang berdua akan segera kembali padamu.
2: Iya, kau doakan kami agar cepat pulang ya, Di.
3: Iya, Bang. Aku akan selalu berdoa untuk kalian berdua. Pergilah, Baginda Raja pasti menanti kalian saat ini.

0: Singkat cerita, sampailah tengah di tempat tinggal mereka. Dia mencari-cari tempat di mana ia menutup adiknya dengan kancah. Tapi apa yang ia dapati sungguh berbeda saat mereka berdua pergi meninggalkan bungsu. Tempat yang ia duga kancah tempat adiknya bersembunyi sudah berubah menjadi sebuah bukit sebesar rumah yang ditumbuhi rerumputan.
1: Apa aku tersesat? Rasanya aku tidak salah tempat. Baru satu purnama rasanya. Tapi kenapa ada bukit kecil di sini? Apa jangan-jangan...
2: Abang Tengah, apakah itu kau?
1: Iya, Di. Di mana gerangan engkau? Aku kesulitan menemukanmu. Tempat ini seperti berubah.
2: Iya, Bang. Lama nian aku menanti kau datang. Tapi mengapa aku tak mendengar suara Abang Sulung? Di mana dia? Apa dia ikut kemari?
1: Di, maafkan abangmu ini. Abang Sulung terbunuh saat hendak melindungiku. Karena kelengahanku, dia terbunuh. Dan sekarang aku tak tahu bagaimana cara membuka mantranya. Karena mantra ini cuma dia yang bisa membukanya.

Si bungsu pun menangis mengetahui sulung telah tiada. Ditambah lagi, mengetahui nasibnya kini yang tidak bisa keluar dari kancah ini. Karena kelelahan, mereka berdua pun tertidur. Dan di dalam mimpi, tengah didatangi si sulung.

0: tengah.
1: Bang, itu kau. Bang, tolong aku, Bang. Tolong tunjukkan padaku bagaimana caranya membuka kancah itu. Kasihan si bungsu, Bang.
0: Tengah, mantra itu tidak bisa dibuka selain aku. Tapi ada cara lain agar bungsu bisa keluar dari kancah itu.
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Kau hafalkanlah 30 juz Al-Quran dan kau carilah kerbau putih untuk dikorbankan. Jika yang di atas menghendaki, maka mantra yang membungkus kancah itu akan terbuka. Tapi ingat, semua itu harus kau selesaikan dalam 2 purnama ini. Jika tidak, maka si bungsu akan selamanya terperangkap dalam kancah itu.
1: Baiklah, Bang. Aku akan melakukan semua yang kau katakan.
2: Begitu terbangun, Tengah langsung berpamitan dengan bungsu. Ia langsung bergegas karena tak ingin membuang waktu. Begitu sampainya di istana, ia segera menceritakan semuanya pada sang raja, mengetahui apa yang menimpa menantunya. Sang raja pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari kerbau putih ke seluruh penjuru negeri. Dan Tengah pun segera memulai menghafal Al-Quran. Hanya berselang satu purnama, Tengah pun selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Namun, kerbau putih yang dicari tak kunjung ditemukan. Tengah pun turut serta ikut mencari, sampai akhirnya hampir 2 purnama sudah. Kerbau putih tidak juga dapat. Dengan lesu, Tengah berkuda menuju tempat si bungsu. Tepat malam terakhir purnama, Tengah sampai dan menangis di depan bukit tempat adiknya terperangkap. Bukit itu pun telah berubah sangat besar.
1: Bungsu, maafkan abang. Sampai detik

0: Ini kerbau putih sebagai syarat untuk membuka mantra itu tak juga didapat. Bahkan segenap pasukan negeri Tanjung mencari ke segala penjuru juga tak berhasil.
1: Sudahlah, Bang. Aku sudah ikhlas terhadap apa yang menimpaku. Ada baiknya sekarang kau pulang. Kasihan istrimu. Bukankah kau sudah menikah? Pergilah, Bang.
0: Tapi, Dek, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Abang sulung pun sudah tiada.
1: Sudahlah, Bang. Ini sudah takdir. Semalam aku bermimpi abang sulung datang. Dia menceritakan padaku bahwa kau sudah berusaha memenuhi syarat untuk membuka mantra ini. Tapi seperti yang dikhawatirkan abang sulung, kerbau putih itu hewan langka yang sulit ditemukan. Dia juga bercerita bahwa kau sudah menikah dengan putri raja. Tapi kau malah seringkali pergi meninggalkannya. Pulanglah, Bang. Abang sulung akan menjemputku tak lama lagi. Ikhlaskanlah adikmu.

Tengah pun menangis sejadi-jadinya. Ia memanggil-manggil bungsu, tapi tak ada lagi suara manja adiknya menyahut panggilannya. Dengan langkah gontai, Tengah meninggalkan adiknya. Rasa bersalah dan penyesalan begitu menghujam hatinya. Sementara sepeninggal Tengah, bukit itu pun makin lama makin membesar seperti gunung dan mulai tumbuh pepohonan. Dari celah-celah batu keluar pula mata air. Kalau bukit itu dipukul, seperti ada suara bergema. Lama-kelamaan, bukit itu disebut Bukit Kancah karena mirip wali raksasa terbalik.

Sahabat Budaya, itulah mini legenda asal-usul Bukit Kancah. Ditulis ulang dalam bentuk sandiwara radio oleh Aga Witarsa. Disutradarai oleh Adi Putra. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Jambi. Sakti sebagai sulung, Angga sebagai tengah, Asti sebagai bungsu. Narasi oleh Lis Hayati. Penyelia musik Elisa Fitri dan teknik montase Irzal Aswar. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung Kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang, hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bewa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami tuh balok. Dari kayu itu kan, lok-belok itu kan.
1: Di mana nyari, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara lokin-lokin itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh.
3: Bukan jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak, ya?
3: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu kan, itu bambu. Itu jerigi namun kami. Datuk,
1: lama proses membuat tangkul tuh, Wak?
2: Kalau muat itu, kalau bahannya ada, tidak ada lama, tidak. Yang lama itu bikin dasar tangkulnya tuh. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring, yo jaring tapi asyik bisa paling cepat 3 minggu ya. Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat, karena dia kan kita beli jadi itu dasar rumah, kaget baru kita temui namanya tuh. Tuh kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu merakitnya namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu Wak ya?
2: Iya sampai seminggu. Yang apanya tuh baloknya tuh kalau jaringnya tuh 3 mingguan tuh. Jaringnya tuh.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
3: Balok itu yang susah banget. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan setelah melanti itu dari mobil itu bisa kita beli pak, tapi itu sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang kita beli kubikasi jatuhnya kan lok. Makanya kami ini ya sampai beli bekas jamban, bambu itu yang saat ini itu kan jerigi kami bilang tuh, udah tuh untuk gala itu pancang tuh cari di sana. Sebulan, dua bulan sekali kadang pergi. Kami ngambil di Manalo. Tapi agak sulit juga sekarang nih. Manalo sekarang ini bikin rumahan iya. Sudah tuh bikin orang berkebun. Agak sulit juga.
0: Namun, Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
3: Pada umumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau tidak dihitung jerigen yang 20 liter, 30 liter, mungkin 40 kok jerigennya ada tuh. Dalamnya. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang tidak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
3: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari-cari cukup makan seminggu karena nangkul itu tuh. Kadang soal-soal yang tempat kami katakan kena sabunan itu lama itu. Kalau sudah sekarang, bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
3: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat
3: pengawas. Yo dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semuanya ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, senang kalau dulu kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada. Bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami pemaswas berdiri kemarin. Di sini ada tukang tangguh anak gabus itu anak kangguruan itu. Kan lagi kecil-kecil kan ditangguhnya. Sudah ditangguhnya itu dikasih dijual di TAC, sudah terpaksa keluarga untuk makasih lohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan, begitu kami sudah terbentuk pemaswas ini, ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi. Gitu. Dia kami rangkul juga, jadi anggota pemaswas juga kan. Jadi, iya. Tugas kami ngalah itu dia kena buat itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka, sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya, Ujang Haryadi.
4: Di Jambi, ya khusus kota Jambi itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya. Prasejarah ya, seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di Kota Jambi, seperti di Danau Sipit, ya masih banyak orang menangkul.
0: Dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
4: Nah sekarang kan susah mencari balo-balo besar seperti itu.
1: Nah itu yang dialami warga. Nah,
4: sekarang kan ada alternatif. Mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama. Cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah, jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
5: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35 tangkul yang ada.
5: 35 tangkul ada di NCP ini yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
5: Nah, kini itu semeraut, tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada, akan tetapi tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan, di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan.

99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Dan ganti-ganti untuk malam hari ini, formasi 21 sampai dengan formasi 23 malam, untuk apresiasi budaya kita dengan tema Bugis ya. Jadi silakan aja buat ganti-ganti yang punya lagu-lagu kenangan dengan lagu-lagu daerah Bugis, langsung aja di line telepon 0811 670 9920.

0: Ya, ganti-ganti untuk penelpon pertama. Halo, selamat malam, Perempat. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Abdurrahim.
1: Ya, Abdurrahim di PT Kartanegara Kalimantan Timur, Bang Andre, kah?
0: Iya, betul sekali. Ini Andre di sini, Pak Abdurrahim.
1: Saya yang pakai topi, kan?
0: Topi apa?
1: Yang di foto profilnya itu.
0: Foto profil di mana nih?
1: Foto profil Bang Andre.
0: Iya betul, betul,
1: ada,
0: betul.
1: Ada pakai topi di situ kan?
0: Betul sekali, Pak.
1: Karena itu ya.
0: Iya, orangnya kecil, Pak.
1: Iya, kan sudah lihat.
0: Sudah lihat ya, lihat di mana, Pak?
1: Foto profilnya kan?
0: Iya, lihat di mana?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau lagunya lagu Bugis kan?
0: Iya, lagu Bugis malam hari ini kita.
1: Iya, judul lagunya Sajen Renuh.
0: Lagu yang nyanyi siapa, Pak?
1: Sajen Renuh, penyanyinya Anci Larici sama Anci Larici.
0: Anci Larici ya?
1: Sama Anci Larici, kan dua penyanyinya kan?
0: Iya, iya.
1: Duet.
0: Apa judulnya?
1: Sajen Renuh.
0: Oke. Ya, mau salam-salam buat siapa, Pak?
1: Salam-salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi. Antara lain ya ada Pak Andi Musin, ada Pak Hansi Yusuf, Bang Ajum, Pak Udin, kemudian Bang Setiawan, Bang Kadites. Berikutnya ada Bunda Wati, Mas Tero, kemudian Mbak Jemila, Mbak Fina, ada semua teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi.
0: Siap.
1: Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Pak Andre.
0: Siap, sama-sama, Pak Abdurrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama ya, ada Pak Abdurrahim ya. Anci Larici ya. Wah, banyak nih. Tapi judulnya tadi oke deh. Next, berikutnya silakan aja kembali di 0811 6707 9920. Halo, selamat malam, Perempat.
2: Malam juga.
0: Bang, lagi di mana nih, Bang? Masih di warung?
2: Masih di warung.
0: Aduh, nggak bosen, Bang, di warung melulu ini.
2: Itulah, lah, mau sini apa lah ya? Mana lagi lah kita? Kewajiban.
0: Iya, libur kayak sehari jalan kemana gitu?
2: Kalau ada yang ajak mau, aku libur, mau banget.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya.
0: Nggak
2: ada, bisa nggak ada. Jalan-jalan gitu kan.
0: Iya sih. Untuk ya.
2: Juga di rumah terus.
0: Ya luangkan. Ya luangkanlah satu hari buat ini, buat liburan, Bang.
2: Ambillah kalau ada kawannya, kawannya lagi dicari nih.
0: Oh, ayo jalan sendiri aja.
2: Mak bisa, Bang Andri enggak tahu mungkin lu kena sini, makanya ke sini tanya aja sama
0: Eki. Ya, ya, ya.
2: Ya, dia tahu.
0: Ya, saya mengerti sedikit ya. Oke lah kalau begitu. Ini lagunya lagu apa, Bang? Lagu Bugis ini kita malam hari ini, Bang.
2: Lagu Bugis. Janji Matoroe.
0: Janji?
2: Janji, Matoroe, Matoroe, Motoaroe, Motoaroe, Motoaroe.
0: Oh, Janji Mutaroe.
2: Ya.
0: Janji Mutaroe.
2: Ya.
0: Oke. Iya deh, kalau begitu dari Tajuddin Nur ya.
2: Ya, betul.
0: Yuk, mau disamperinnya buat siapa, Bang?
2: Ya, buatnya Bang Syahid. Malam, buatnya Akun juga, Bu Marisa juga.
0: Iya.
2: Bang Indra juga. Kawan juga, Ajeng, Pak Duru.
0: Ya.
2: Pak Aju. Sama dia, Bang Ali, Nantlan, Rizky, Mar.
0: Iya.
2: Buatnya Bunda Ismati, Bunda Yati Tengawi, buatnya Bunda Yani, Pak Pusek, Bunda Wati,
0: Jaya
2: Manyal, buatnya Meli, buatnya Yati Tengah Dinatan, Bunda Yusuf, Pak Udin, buat semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Okay. buatnya Mas Andre, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali buat Bang Abdullah di Lorong Ibrahim ya. Buat kanti-kanti yang lain silahkan di 08 11 67 07 99 20 ya. Berikutnya ada selamat malam Bang Andi.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh iya. Masih baik?
3: Kabar ini kayak pilek di rumah tangga
0: nih. Iya nih, aduh lagi kacau bener nih Bang hari ini Bang. Ampun dah.
3: Apalagi tadi lagi diguyur hujan kan?
0: Iya, hujannya dari subuh ya kemarin ya.
3: Iya.
0: Sampai jam berapa? Jam 10 tuh masih hujan.
3: Itu jam 10 masih rintik-rintik tuh Mas Andre.
0: Iya, makanya makin meler nih hidung rasanya. Aduh.
3: Enggak, minum anu aja Bang Mas Andre.
0: Apa tuh?
3: Minum air jahe.
0: Air jahe ya?
3: Iya. Tapi dikasih anu Bang Andre, dikasih apa namanya? Daun pandan wangi.
0: Oh, pandan wangi itu fungsinya buat mengharumkan saja atau ada?
3: Ada juga di situ Bang.
0: Hah?
3: Ada juga fungsinya itu.
0: Ada fungsinya pandan wangi ya?
3: Iya.
0: Oke, nanti dicoba di rumah Bang. Makasih iya, banyak nih.
3: Kalau saya sih, kalau apa kayak pil-pil kayak itu Bang, itulah saya apa jahe dengan itu.
0: Jahe ya.
3: Daun pandan wangi tadi itu.
0: Iya, makan juga enggak enak ini Bang.
3: Iya lah, mana enak, daya penciuman enggak ada Bang.
0: Iya, ini kalau tahun 2020 disangka COVID kita ini. Iya kan? Untung aja sekarang tahunnya 2026 jadi dianggap pilek biasa.
3: Iya, udah COVID-nya sudah jauh dah.
0: Udah.
3: Jangan lewat. Sampai balik-balik lagi lah.
0: Iya, udah kita buang jauh-jauh dia.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya Bang Andre.
0: Apa tuh, Bang?
3: Lagunya Bunga Risala.
0: Bunga Risala ya?
3: Iya.
0: Apa nih artinya Bang kalau di bahasa Indonesia kan? Oh,
3: anunya itu artinya gadis yang sudah di ini Bang, yang dijaga gitu.
0: Oh, udah ada ikatan tunangan seperti iya. Itu ya. Iya. Ini enggak boleh diganggu ya kalau udah tunangan gitu ya.
3: Iya, itu kan sudah ibaratkan kita sudah diikat.
0: Sudah diikat. Oke. Iya, ya. Bunga Risala. Oke deh. Buat salamnya buat siapa? Ya.
3: Buatnya Pak Abdurrahim, terima kasih atas sapaannya Pak Abdurrahim, mudah-mudahan lagi dizikiri ya. Buatnya Pak Abdullah juga, Bang Abdullah. Ya, apa kabarnya Bang, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
3: Buatnya Bunda Wati.
0: Iya.
3: Buatnya Aiman, apa Mangiin juga. Buatnya Ajeng. Apa Mbak Ika Rianti, Bang Rudi,
0: iya.
3: Buahnya Bang Ijal, buahnya Pak Amsa Yusuf, buahnya Tete Nadia dengan Bang Alimin, buahnya Tete Anita juga di Sungai Tomang, buahnya Mbak Fina di Kampar Kiri Riau,
0: iya.
3: Buatnya Mbak Kemur, buahnya seluruh pen, perompak Bang Andre.
0: Iya.
3: Buatnya Bang Andre, mudah-mudahan cepat sembuh diangkat penyakitnya, mudah-mudahan sembuh sedia kali ya Bang Andre.
0: Amin Bang. Iya, terima kasih.
3: Oke Bang, terima kasih atas waktunya ya.
0: Yoi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita udah dapat 3 lagu ya. Tentunya kita sampai jam 11 malam. Silakan aja buat kanti-kanti yang lain mau ikutan gabung setelah 3 lagu. Ini buat yang pertama ini dari Pak Abdurrahim ya, Ancila Ricci. Sepertinya kita simak dulu Totoe TKG Launa.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Istirahat dulu ya, capek nih.
2: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
3: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
1: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
3: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
1: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak.
4: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
2: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Apresiasi budaya.

Yuk, Kanti-Kanti silakan kembali di line telepon 08 11 67 07 99 20 untuk apresiasi budaya kita dengan tema lagu-lagu Bugis. Silakan kembali.

0: Ya, ganti-ganti silakan kembali di 08116707920. Halo, Pro 4 malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa nih?
1: Dari yang baik.
0: Oke, aku kan pura-pura enggak tahu aja nih, Bang. Bang Hamzah lagi di mana, Bang?
1: Lagi di rumah.
0: Hujan juga ya semalam ya?
1: Kalau kemarin.
0: Iya.
1: Malam subuh.
0: Sampai jam 10 ya. Aduh, enak benar tidur ya.
1: Iya. Sekitar pukul 4 subuh hujan deras sekali.
0: Iya. Banjir, Bang, di rumah? Enggak.
1: Enggak lah.
0: Aman ya, rumahnya tinggi ya.
1: Iya. Alhamdulillah tak banjir lah.
0: Ah, syukurlah.
1: Jadi lagunya lagu Bugis ya.
0: Lagu Bugis kita malam hari ini, Bang.
1: Ini dengan siapa ya? Dengan
0: Andre nih, Bang.
1: Oh, dengan Andre.
0: Iya.
1: Berubah suaranya ya.
0: Iya, aku lagi apa? Pilek nih, Bang.
1: Oh, lagi pilek.
0: Mudah-mudahan abang enggak ya.
1: Lagunya apa ya nih?
0: Lagu Bugis
1: Bunga Ripala.
0: Bunga Ripala udah diputerin barusan tadi.
1: Oh, sudah ya.
0: Sudah, Bang.
1: Mapuji.
0: Mapuji.
1: Iya.
0: Mapuji. Mapuji. Oke, mau salam-salam buat siapa lagunya nih, Bang?
1: Salam-salamnya pertama sekali buat Bang Andre. Selamat malam sama berdua. Semoga sehat selalu. Yang masuk siapa ya?
0: Yang masuk tadi tuh ada Pak Abdurrahim ya di Kalimantan ya. Terus juga ada Abdullah di Lorong Ibrahim. Ada Bang Andi Muksin juga tadi di Kasangkuda.
1: Ya, salamnya yang sudah diwakili dengan Andi Muksin ya. Bunda Nadia Purnama sudah ya belum?
0: Belum.
1: Ya, nanti diwakilkan dengan Bunda Nadia Purnama dengan... Bang Alimin, kemudian Mbak Tero ya.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Ada Rudi Sengeti, Ramelan di Cengah Mundo. Ada Amar Khan, ada siapa lagi yang di Kampar tuh?
0: Di Kampar siapa ya? Lupa juga aku.
1: Tina di Kampar.
0: Oh iya, betul.
1: Ada yang di Sungai Toman. Anita di Sungai Toman, ada Bunda Wati juga dengan Ayah Iman. Untuk semua lah sampai terkecuali dari A sampai Z. Untuk Kadir Kuhek juga tadi lupa.
0: Iya.
1: Untuk semua lah sampai terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam untuk Bang Andre. Selamat malam. Selamat bertemu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kembali ganti-ganti di nomor telepon 08116707920. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Selamat malam, Mas.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Kenapa dia ngomong?
0: Nggak tahu nih, lagi mampet aja hidung . Pokoknya. Kamu sehat?
2: Pakai tisu, Mas.
0: Apa?
2: Pakai tisu.
0: Iya, udah ada. Cuman gimana ya, meler terus ini?
2: Mau pintar, Mas.
0: Mau pingsan?
2: Pintar.
0: Mau pintar? Oh, mau nambah ulah maksudnya. Ya, mudah-mudahan aja ya, tambah pintar ya.
2: Iya. Pintar merayu.
0: Merayu siapa? Aku enggak pernah ngerayu. Tanya aja sama istriku, pernah enggak ngerayu? Enggak pernah. Ya kan biar lebih yakin gitu loh.
2: Mas tadi mau tanya apa?
0: Ya gimana aktivitasnya hari ini? Sehat?
2: Baik.
0: Lancar semua aktivitasnya?
2: Baru bangun tidur.
0: Iya. Oh, berarti tadi malam tidurnya kurang nyenyak karena terbangun harus kerja.
2: Ada yang ngegigit tadi itu, tapi terbangun.
0: Ada yang gigit? Tikus kali lewat?
2: Mungkin. Terus kan kalau tidur aku matiin, Mas.
0: Oh, kamu termasuk kategori yang harus gelap ya kalau tidur ya?
2: enggak juga sih, kan remang-remang.
0: Aku juga dan begitu, kalau di rumah sih tidur enggak bisa lampu terang. Iya dah. Berapa jam dapat tidur?
2: Tadi jam berapa?
0: Hah?
2: Jam 8 kurang lah tadi.
0: Tidurnya?
2: Iya.
0: Jam 8 kurang. Wow.
2: Tidur aku nih.
0: Hampir 2 jam juga tidur ya? Oh iya deh. Sempat
2: tadi Mas Eki.
0: Enggak. Sempat mimpi enggak tidur?
2: Enggak.
0: Hah?
2: Kamu mimpi tadi enggak tahu.
0: Oh, enggak ada dapat mimpi gitu enggak ya?
2: Enggak ada. Awalnya mau mimpi Mas, tapi enggak bisa.
0: Ntar gimana ya? Kalau mimpi aku ntar demam kamu besoknya?
2: Enggak. Mau semangat.
0: Oh iya, alhamdulillah kalau bisa menyenangkan orang lain ya.
2: Iya.
0: Asik. Nah, apa lagunya?
2: Lagu apa?
0: Bugis.
2: Saya nggak tahu, Mas.
0: Apa? Masa nggak?
2: Mas ada turunin.
0: Oh ya udah, kalau gitu nanti aku puterin. Ya ada deh, pokoknya lagunya ya. Buat siapa nih salam-salamnya?
2: Yang melo, Mas ya. Yang melo aja.
0: Yang melo.
2: Ya.
0: Ya tenang aja nanti aku anuin. Ya, oke. Okay. Buat siapa?
2: Salamnya. Sehat selalu lah Mas ya.
0: Oke.
2: Okay. Minum obat nih Mas.
0: Aku gak ada minum obat ya, cuman minum ini nih apa nih? Apa ya? Orang pinter minum apa tuh?
2: Apa
0: coba?
2: Apa ya orang pintar minum apa?
0: Orang pintar minum titik-titik, nah itu aja aku sih.
2: Aku gak pernah minum itu.
0: Minuman herbal gitu.
2: Aku gak pernah.
0: Jadi?
2: Aku kalau pilek tuh ya pedas-pedas gitu Mas.
0: Nah tadi aku udah makan bakso tadi pedas-pedas. Udah tuh makan iya. Sop pedas-pedas, gak mempan.
2: Aku juga tadi makan bakso juga.
0: Ada perubahan?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada kan? Iya sama, aku bakso makan tadi, sop juga makan. Enggak ada perubahan.
2: Aku tadi tuh tidur. Kakak tuh manggil beli nasi bakso. Ya aku makan lah.
0: Terus?
2: Betul pilek gitu kan? Tambah pilek.
0: Iya sih, aduh. Besok mudah-mudahan panas deh, biar enak berjemur ya.
2: Iya, seharian hujan ya Mas.
0: Mantap ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salamnya sehat-sehat untuk Mas ya.
0: Iya.
2: Buat yang udah masuk tadi, Bang Dayu, makasih penjualannya.
0: Iya.
2: Buat siapa ada tadi yang masuk?
0: Tadi ada Bang Hamzah, ya, ada
2: Bang Hamzah,
0: Bang Andi.
2: Bang Andi.
0: Iya.
2: Abdullah ya.
0: Bang Andi Muksin, Bang Abdullah, terus ada Pak Abdurrahim.
2: Iya, juga selamat malam. Biasanya nganggol dia tuh Mas.
0: Iya, lupa lah kali.
2: Biasanya nganggol sih.
0: Iya.
2: Buat Pina Kampar, Ajeng, Aurel,
0: ya.
2: Bunda Nadia, dengan Bang Arifin, Bang Rudi, selamat malam.
0: Iya.
2: Selamat malam Bang Isha, Amar. Kang Armi, si Uki, Jatuh Pijan, si Semar, Bide Gila, Mbak Ayang, Bang Fule, Bang Ramlan, Bang Putra FPM, Bang Putra Pulau Kijang, Bang Putra Banten juga, selamat malam, Bang Putra Bertan, Bang Nuri, buat semuanya lah Mas.
0: Iya.
2: Buat Bunda Wati juga ya, sama Ayaman. Bang Aju, Bang Ing Simpul, Mas Yadi, Anita juga selamat malam. Buat Bang Kadir CS juga. Buat semuanya Mas ya.
0: Iya.
2: Mas, makan apa di situ?
0: Makannya? Biasa sih, cemilannya coklat aja.
2: Cemilan cemulut.
0: Iya, cemilan cepulu, cebelat. Gitu.
2: Lagunya ditunggu Mas.
0: Ditungguin ya lagunya ya.
2: Apa judulnya?
0: Judulnya Bindele Hulandulu. Pokoknya judulnya gitu, Bindele Hulandalu.
2: Enaknya dengar aja lah Mas ya.
0: Iya, selamat menikmati aja ya.
2: Iya, buat Mas nanti pulangnya tadi.
0: Iya, makasih.
2: Pokoknya gak selalu lah.
0: Iya, dengan kalimat yang sama ya. Kamu juga.
2: Iya. Yaudah, ditunggu Mas ya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam, Assalamualaikum Mas Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kembali masih di nomor yang sama ya. 08116707 9920. Halo Pro 4 malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dari Maizah.
0: Maizah atau Maidah?
3: Maizah.
0: Maizah. Oke, Maizah. Iya. Di Simpang Kawat, bukan?
3: Bukan.
0: Oh, di mana?
3: Pembaru.
0: Di mana?
3: Ini Pembaru.
0: Iya, di mana lokasinya Maizah?
3: Di Modung Darat, RT 9.
0: Modung Darat berarti seberang kota Jambi ya?
3: Iya.
0: Oke. Air naik, hujan seharian?
3: Enggak.
0: Oh enggak ya?
3: Kami jauh dari Batanghari.
0: Oh gitu.
3: Kami bukan Modung Laut.
0: Oh Modung Darat?
3: Iya.
0: Oh iya. Gimana?
3: Ini acara apa nih?
0: Ini kita apresiasi budaya kita, lagu-lagu Bugis. Sama Iza mau request lagu apa?
3: Tidak tahu, kalau kami ikut-ikut aja lah.
0: Mungkin ada yang mau disamperin, siapa? Boleh, silakan.
3: Yo, buatnya kawan-kawan yang mendengarkan acara inilah. Kami ini pembaru, belum banyak yang kenal.
0: Salam kenal aja ya.
3: Ya, melalui darah. Semoga perempat selalu udara ya, Bang.
0: Amin, makasih.
3: Tinggalnya di mana, Bang?
0: Saya.
3: Ya.
0: Saya di Kenalia Sambawah.
3: Oh, Kenalia Sambawah.
0: Iya. Mau main ke rumah?
3: Besok kalau ada waktu.
0: Boleh.
3: Kenalia Sambawah.
0: Mungkin ada
3: dorongnya apa?
0: Ada kenalan atau keluarga di daerah Kenali?
3: Dulu situ ada kenalan.
0: Di mana?
3: Keren. Apa Kenali Bawah dia?
0: Dekat mananya?
3: Sekarang udah pindah.
0: Oh, suruh balik lagi ke situ aja.
3: Ah, tidak mau lagi.
0: Iya. Oke. Yuk, buat siapa lagi?
3: Yo, buatnya Amarka, Army Muda, Budi Sila.
0: Iya. Yeah.
3: Nenek Resida tuh masih dah.
0: Apa belum ada masuk sih kalau sama aku?
3: Iya. Kami ini nurut bela Bang yang lagunya.
0: Lagunya ikutan aja ya.
3: Iya, kalau kami ini nurut aja lagunya. Perembahan. Kalau acara Minang Badentang tuh bagus juga, tapi agak tahu juga lagunya.
0: Ya, kalau begitu menikmati aja lagu-lagunya, nanti aku pilihkan ya.
3: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama, Ma Ija.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah dapet 3 lagu ya. Oke, masih ada lagi. Halo, selamat malam, Bang.
4: Selamat kembali, Mas Andre.
0: Iya, lagi di mana, Bang?
4: Lagi di rumah, lagi nyantai gitu.
0: Nyantai, rame kayaknya di rumah ya.
4: Gak ada, saya sendiri.
0: Bunyi apa itu kok rame banget ya?
4: Gak ada suara.
0: Oh, lagi nonton demo apa gimana?
4: Handphone? Gak nonton apa-apa, cuma denger radio be, nonton juga.
0: Oh mantap. Iya, kondisi fisik masih oke ya?
4: Masih oke aja lah itu.
0: Syukurlah kalau begitu Bang, ini meler hidungku Bang, mati Bang rasanya Bang.
4: Iya, karena pagi tadi kan juga hujan ya, sama dengan kota Jambi kan?
0: Iya sama Bang.
4: Sama lah pasti lah,
0: iya. Kalau tunas muda di mana nih Bang?
4: Kalau tulang muda Mas Andre itu dekat Sekernan.
0: Jadi
4: kalau Mas Andre mau ke arah Sengeti mungkin melewatilah itu tulang muda itu.
0: Oh, Sekernan Sengeti ya.
4: Tapi saya masuk ke dalam dikit saya 1 kilo lah dari jalan Tasimur ini.
0: Jalannya aspal kalau masuk lorong atau tanah masih?
4: Aspal, cuma jalan kami itu ada yang rusak juga aspalnya kan. Jalannya bagus lah, cuma ada yang rusak juga. Di tempat saya lah itu agak sedikit.
0: Oh,
4: kalau di penggenjang lintas itu bagus jalannya.
0: Iya. Jadi rusak karena apa nih? Mungkin karena mobil-mobil truk bermuatan berlebih ya?
4: Bermuatan kadang tuh yang muatan yang terlalu banyak itu seperti kayu balok itu kan.
0: Iya. Oke.
4: Tapi belum pernah kesini sih Mas Andre.
0: Saya pernah kesengeti.
4: Sudah pernah ya?
0: Sudah pernah kesengeti. Saya punya kawan. Pernah, ya? Saya punya kawan, mungkin Window tahulah ya.
4: Oh iyalah, tahulah ya.
0: Window Musik kan? Nah, itu teman
4: ya,
0: itu.
4: Ya, itu tahu Window Musik.
0: Nah, ya itu teman saya itu.
4: Oh, itu teman ya?
0: Iya,
4: nah. Sering main nih. Saya sudah lihat itu.
0: Iya, namanya Nando tuh. Sebut aja nama saya, tahu dia.
4: Oh, itu dia. Yalah, ya, kalau ketemu besok sebut nama makan saya tahu ya, mungkin
0: ya. Iya, tak tahu lah, insya Allah tahu. Walaupun saya lah pensiun.
4: Tidak pernah main di itu, dah muda sudah pernah main.
0: Si Window ya?
4: Iya.
0: Pastilah kalau daerah Sengeti memang dia rajanya gitu kan?
4: Oh, itu memang bagus sekarang itu musiknya itu.
0: Memang, makan, iya keren banget dah. Keren ya. Iya. Lagunya gimana bang? Mau request atau ikutan juga?
4: Request aja lah kalau bisa ini.
0: Apa tuh?
4: Ya Dutai.
0: Hah?
4: Ya Dutai.
0: Ya?
4: Dutai.
0: Dutai ya? Yeah. Oh, oke, okay. Ya sorry ya karena aku agak sedikit kerepotan nih ngetik-ngetik judul lagunya. Iya kan?
4: Ya, biasa lah.
0: Iya, karena memang lagu Bugis ini judulnya tuh mirip-mirip gitu kan?
4: Ah mirip-mirip lah itu juga, saya juga udah begitu banyak ngerti itu kan, tahu yang itu tahulah itu judulnya, tahu itu lah
0: aja lah. Iya Dutai, kadang tuh double T atau gimana yo, gitu bang.
4: Kalau dicari, kalau tak jadi cari kan yo ikut cara jalan kawan macam itu lah kan.
0: Ah iya, oke lah bang.
4: Salamnya.
0: Boleh bang, silakan.
4: Salamnya Mas Andre, malam selamat tugas. Moga-moga selalu juga ya. Salamnya tadi yang ikutan dengan Mbak Vero lah tadi ya.
0: Iya oke. Okay.
4: Pokoknya yang masuk juga, pokoknya salam mokak, salam juga. Yang dari barisan tadi siapa nih, ibu siapa nih?
0: Ma Ijah
4: yang dari Bundura juga sama Lameda.
0: Oke, okay. di ini, di apa? Mudung Darat dia?
4: Iya, di Bundura saya tau kan, Bundura Darat itu Mas Andre.
0: Iya.
4: Oke Mas Andre, makasih ya.
0: Yup, sama-sama Bang Ramlan.
4: Moga-moga selalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sembari menikmati malam tentunya mantengin terus ya di Pro 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Ah ya. Mbak. Sehat masih?
5: Masih lah Bang.
0: Masih apa?
5: Masih ingusan.
0: Iya, tapi kepala udah gak berat lagi ya?
5: Enggak, itu Bang Andre itu pasti berat banget itu kepala tuh.
0: Ya bawaannya mau tidur aja ini.
5: Ya itu meler terus kan, hidungnya ingusan.
0: Iya, gatal gitu loh.
5: Nah, Bang Andre. Minum ini aja, minum propol.
0: Oh gitu ya.
5: Iya, minum itu nanti dia ngentel ingusnya tuh Bang Andre. Itu pusing banget itu Bang Andre kayak gitu.
0: Iya.
5: Saya kemarin sampai demam satu hari itu sampai gak bisa bangun.
0: Iya, berapa malam yang lalu aku kan siaran malam tuh kan aku sudah ada tanda-tandanya. Tapi ini mulai menggilanya nih hari ini.
5: Ya memang itu pokoknya satu hari kemarin. Apa, Nita kemarin tuh memang gak bisa bangun. Bahkan berat kepala terus ngiler terus kan.
0: Jadi mengkonsumsi obat-obat kimia gitu ya?
5: Rokok aja. Saya pun kurang juga minum obat kimia, paling paracetamol, kadang apa namanya ini antangin gitu kan. Tapi kalau rokok itu memang dia langsung kental Bang Andre, ingusnya tuh gak incer lagi.
0: Oke. Prokol
5: tapi
0: ya.
5: Tapi kalau mau minumnya nanti malam mau tidur Bang Andre.
0: Oh jadi dia biar bekerja ketika kita beristirahat gitu ya?
5: Misalnya Bang Andre ini pulang siaran gitu kan, nanti
0: iya.
5: Mau tidur gitu langsung Bang Andre minum.
0: Iya, oke, terima kasih nih masukannya Mbak Anita ya.
5: Iya, soalnya saya juga merasakan itu Bang Andre, ya Allah, memang gak enak banget Bang Andre.
0: Iya, tadi sore udah makan bakso, terus tadi istri beliin sop dimakan juga. Tapi gak bisa makan nasi nih, Mbak, gak bisa makan nasi tapi.
5: Memang gak enak, gak ketelan makan gitu. Iya. Perasaan ini mulut ini rasanya gak ada rasanya.
0: Iya sih, rasanya tuh bener, mulut kan? Rasanya mulutnya pingin aku jual aja gitu loh, nggak ada gunanya gitu loh. Ya kan, punya mulut tapi nggak bisa dipakai buat makan, buat apa gitu kan? Pengennya aku jual aja gitu loh.
5: Iyalah, pokoknya itu aja loh Bang Andre.
0: Iyalah.
5: Kalau sekali tidak apa-apa lah minum obat kimia. Saya pun juga nggak pernah sih Bang Andre konsumsi obat kimia tuh. Tapi kalau buat pilek gitu, itu aja lah prokol loh.
0: Iya, karena dosisnya kan sudah tertakar juga ya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Ketika dengan sering-sering minum obat, kita bikin nyata. Nah, mudah-mudahan lah nanti besok enak tuh.
0: Iya. Tapi aku pernah ya lihat ya anak kecil lagi pilek gitu kan, itu disedot sama ibunya.
5: Iya memang.
0: Nah, kalau kita bisa nggak ya? Ada nggak yang mau nyedot ya?
5: Suruh aja yang beb mula.
0: Oh, ayang beb ya? Aduh.
5: Mau dah.
0: Kayaknya bakal kena tampol aku, Bang. Iya, kalau ngelihat anak kecil tuh kan aduh disedot gitu udah ya.
5: Iya, memang. Tapi coba-coba dulu.
0: Aduh. Kebayang ya asinnya gimana?
5: Ya Allah, bayangkan.
0: Iya dah.
5: Ya,
0: Ya. Oke.
5: Okay. Coba Bang Henry.
0: Iya nantilah. Itu kayaknya urusan suami istri nanti itu ya. Iya. Oke. Okay.
5: Urusan kalian berdua.
0: Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi pertengkaran nanti ya begitu ya. Bahaya nih disuruh nyedot ingus, gila. Iya.
5: Ya Allah.
0: Apa Mbak?
5: Iya deh.
0: Lagunya ikutan aja atau mau request?
5: Lagunya ikutan aja lah,
0: Mbak. Oke, lagunya udah aku pilihin ya. Yuk, salamnya buat siapa Mbak?
5: Salamnya buat Bang Andri dulu ya, cepet sehat lah Bang Andri ya.
0: Iya, amin.
5: Kasian banget lah siaran ya Allah. Memang gak enak banget sih, itu semuanya gak salah.
0: Suaranya berat banget ya kedengerannya ya.
5: Itu berat banget suaranya.
0: Iya, oke. Okay.
5: Yalah pokok semuanya buat semua yang udah tadi menyapa, Peru juga tadi ya.
0: Iya.
5: Bang Abdullah, semua lah yang tadi udah menyapa, terima kasih Bapak Anya, Bang Anya juga tadi ya.
0: Iya.
5: Salam kompak, salam sehatlah semuanya ya Bang Andri ya.
0: Yoi.
5: Terima kasih lagi buat Bang Andri ya, cepat sehat ya.
0: Iya sama-sama Mbak.
5: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa sih kita mengkonsumsi obat-obat kimia ya, walaupun jangan sering-sering gitu loh, karena tentu akan berdampak juga kalau mengkonsumsi obat kimia terlalu sering gitu kan. Alangkah bagusnya kita mengkonsumsi obat-obat herbal aja. Yuk, halo, selamat malam Mbak Vina.
6: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, suaranya renyah banget malam hari ini Mbak Vina.
6: Biasa aja Mas Andri, cuma ada kalanya kayaknya lara-lara pilek ya.
0: Ya seperti yang Mbak Vina denger lah gimana.
6: Iya kayaknya seperti itu.
0: Iya agak-agak
6: kayak seksi ya.
0: Agak-agak seksi gitu ya. Aduh aku kalau denger kalimat-kalimat seksi gitu aku di bawahnya mau joget aja gitu loh.
6: Oh gitu. Ya udah joget aja.
0: Tapi harus ada lagunya, lagu India dong.
6: Itu salahnya.
0: Aduh, iya. Punya
6: semoga
0: gini.
6: Semoga semakin membaik dan sehat kembali. Yang
0: iya, punya pengalaman pilek juga, Mbak?
6: Oh, ya pernah. Umum itu ya, enggak mungkin enggak ada orang enggak mengalaminya.
0: Ah, betul. Halo?
6: Iya.
0: Terus caranya gimana?
6: Kalau saya sih minum air jahe.
0: Air jahe, oke.
6: Okay. Iya. Selain itu ya, sekarang kita hirup itu sejenis fix ya.
0: Apa?
6: Fix.
0: Oh iya.
6: Iya, fix inhaler itu.
0: Iya, fix inhaler ya.
6: Wih, ya, emang sedikit di bawah hidung.
0: Ya emang masih ada yang jual fix inhaler itu kan produk
6: kan tidak ada juga ya, sejenisnya itu seperti nanti bilang produk nanti itu apa ya.
0: Oh ya jenis-jenis seperti itu masih ada lah ya.
6: Kan masih ada
0: karena iya. Kalau judul yang Mbak sebutin tadi tuh kayaknya produk lama banget itu ya.
6: Masih ada itu Mas Andrew.
0: Masih ada ya, itu zaman-zaman aku kecil
6: sekarang, karena ada
0: zaman-zaman aku kecil dulu udah ada itu kan.
6: Sekarang masih ada.
0: Masih ada ya, oke.
6: Iya, bahkan sebelumnya itu juga ada merek lainnya. Masih ada juga.
0: Iya, oke lah. Gimana? Lagunya mau ikutan atau mau request?
6: Lagu bagus ya, Bang Andri.
0: Iya.
6: Bisa ini lagu Teba Bisu judulnya.
0: Apa?
6: Teba Bisu.
0: Coba dieja deh. T.
6: D.
0: B. Hah?
6: D.
0: T. D.
6: Ya, D-nya double.
0: T. D. T. D. D.
6: T. D. D. A.
0: T. D.
6: D. F. B. I. S-nya pun double. U. B. U.
0: S-nya double juga ya?
6: Double, iya double juga.
0: Teda Bisu.
6: Teda Bisu.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
6: Salamnya buat Mas Andre yang lagi bertugas. Semoga Mas Andre semakin cepat sembuhnya, sehat kembali, melancarkan segala urusannya.
0: Berharapnya
6: juga.
0: Amin.
6: Berharapkan Mas Andre semuanya juga demikian. Yang bersentuhan tadi siapa ya Mas Andre?
0: Itu ada Mbak Anita di Sungai Toman.
6: Oh, yang sering saya senggol tuh, kayaknya lada pilek juga ya.
0: Iya.
6: Semoga cepat sembuh. Buat Mbak Anita di Pulau Taman tadi ya.
0: Iya.
6: Salam juga buat Mbak Ajel, Mbak Tere.
0: Iya.
6: Buat Mbak Aurel juga. Iya, Bunda Wati sama Pak Eman. Bunda Nadia Purnama sama Pak Eman. Buatnya Pak Hanjo Yusuf, Pak Ciirusli, Pak Abdul Rahim juga. Buatnya Bunda Farida juga selalu beserta Pak Nas. Buatnya Abang JJ, Bang Agus, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Kader CS, Bang Simon, Bang Dede Sukumbang. Buatnya Bang Amar kan juga sama Bang Arminya. Salam juga Bang Putra di Pulau Siang. Ada Bang Putra kemarin itu lagi siapa ya?
0: Bang Putra.
6: Bukannya Bang Putra gitu.
0: Bang Putra RTM bukan?
6: Oh mungkin ya. Ya salam juga ya. Buatnya Pak Tamrin di Kemar, Kang Iin, Sita Dewa, Mbak Petisya, Mama si Kembar juga. Buatnya Bunda Sila juga, buatnya Bunda Jamila. Buat apa lagi ya? Dan semuanya aja lah, dengerin aja ya Bang Mas Andre.
0: Iya, iya.
6: Sekarang semuanya yang sudah bergabung, yang belum juga, kata salam, salam jatuh lalu.
0: Oke.
6: Tapi sekali ya Bang Mas Andre lagi bertemu juga semangat.
0: Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu ya, ganti-ganti kita simak dulu nih, ada tiga lagu. Kabutnya tahan dulu kak.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya

0: semangat persaudaraan. Mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 99,2 FM.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan.

0: Batam itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mau gue betulin motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.
5: Apresiasi budaya kita.

0: Yuk ganti-ganti kita lanjut lagi ya di 08 11 67 07 99 20. Halo perempat malam. Waalaikumsalam. Kecil banget suara kamu mbak. Bisik-bisik tetangga. Kenapa takut ini ya? Takut ketahuan sama yang ronda ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Ajeng. Kenapa?
1: Enggak.
0: Kok ketawa gitu?
1: Ya emang enggak boleh.
0: Ya tengah malam, udah mau hampir tengah malam ketawa ntar disangka kunti.
1: Kalau nangis?
0: Lebih parah.
1: Jadi ketawa aja gitu.
0: Apa ya bagusnya ya?
1: Merengut bae.
0: Merengut bae boleh. Kalau ketawa tuh cukup menyeramkan. Kalau nangis lebih menyeramkan.
1: Sehat,
0: Mas? Ya, seperti yang
1: pilek loh.
0: Iya, seperti yang kamu dengar lah gimana?
1: Kasihan deh lu.
0: Makasih ya. Aduh.
1: Obatnya gampang tuh.
0: Apa?
1: Ada deh.
0: Disedot ya?
1: Yang tahu aja deh.
0: Coba diajarin akunya.
1: Enggak.
0: Gimana ayo coba? Tadi tuh ada yang nyuruh minum air jahe, terus ada yang minum obat kimia. Nah, terus ada yang disuruh disedot sama istrinya katanya. Terus
1: prokol orang tua.
0: Ah, prokol satu. Ya itu obat kiminya itu. Terus apa lagi?
1: Ada yang minum rendang aja.
0: Waduh, rontok semua nih bulu-bulu ya. Enggak bakal tumbuh lagi tuh kalau udah minum rendang. Licin gitu ya kan?
1: Pembunuhan.
0: Iya. Tapi boleh dicoba juga sih. Tapi jangan ya, takutnya pendengar kita ada yang gak tahu apa itu rondap diminumnya benar, bahaya ntar.
1: Gara-gara ting sama santri itu lah ngajarin.
0: Siapa yang ngajarin? Aku gak pernah ngajarin gitu lah. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang mbak? Siapa yang bilang aku ngajarin?
1: Gak tahu.
0: Siapa ya? Aku pernah ngomong dengan siapa ya kalau lagi batuk minum rondap yang enggak ada.
1: Orang yang pintar aja.
0: Iya, orang pintar meminumnya itu.
1: Ya Allah.
0: Minuman herbal. Ini barusan diminum nih minuman herbal satu nih.
1: Lagu siapa ya? Itu tadi Bang Ramlan minta lagu apa?
0: Bang Ramlan. Tadi lagunya apa dia ya? Iya, lagu Bugis tadi tuh apa ya? Mapoji apa-apa gitu ya?
1: Oh, kalau kami Mupabate.
0: Silemamu. Mupabate.
1: Silemamu.
0: Oh, kirain ya deh. Apa kirain apa coba?
1: Kirain penopelu. Jangan nular lah.
0: Aku berdoa ya Allah, aku berdoa malam hari ini ya Allah, mudah-mudahan besok pagi Mbak Ajeng udah pilek ya.
1: Enak nih nggak kasihan teman.
0: Iya, karena dia tadi tuh menghina aku, dia katanya syukurin derita lo katanya gitu loh. Iya kan? Ya sebagai teman yang baik kan, ya, kita kan harus berbagi ya kan.
1: Jadi bagi-bagi kan, kalau bagi-bagi duit aku mau, kalau bagi-bagi pilek aku tak mau.
0: Iya, tapi harus berbagi ya, ini aku bagi nih, besok pagi mudah-mudahan ya.
1: Ya Allah, janganlah.
0: Mupabate silimamu.
1: Lagunya untuk Mas aja ya.
0: Lain, gak mau aku dikasih lagu.
1: Jadi?
0: Duit.
1: Sini lah, mana itunya.
0: Apa?
1: Iya, rekeningnya mana?
0: Gak gampang kalau itu mah. Rekening boleh, dana juga boleh. Kalau dana berapa ya minimum ya? 10 ribu ya?
1: Iya.
0: Oh. Ya kalau rekening 10 ribu juga ya?
1: Tahu.
0: Iyalah.
1: Ya salamnya buat semuanya Mas.
0: Hah?
1: Tadi buatnya Kak Pina, ada Kak Pina tadi ya?
0: Ada, Pina Kampar ya.
1: Ya, Makasih tenangannya. Kak Piro tadi nendang nggak dia?
0: Kayaknya sih ada tadi.
1: Ya, Ya, Kak Vero, Mas Ramlan tadi. Buat semuanya aja lah, Mas ya. Aku mau tidur.
0: Lah, ini lagunya gimana nih? Udah
1: direkam. Anu urut kan gue lapor.
0: Ya ini lagunya belum diputar, masa udah mau tidur cuma request dong.
1: Oh, enggak melek-melek.
0: Ah, gitu dong ya.
1: Pokoknya sampai Mas Andre pulang lah.
0: Asik. Macam betul.
1: Langsung pulang ya, jangan kemana-mana ya.
0: Ya tungguin aku pulang ya.
1: Jaga mata jaga hati ya, bawa martabak ya.
0: Ya siapin rondapnya ya.
1: Terima kasih,
0: Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pulang minta bawain bawain martabak ya. Ya, makan martabak sambil minum rondap, gila. Halo, perempat malam.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Baru bangun tidur, Bang? Enggak juga. Gimana?
2: Minum rondap tadi, Bang.
0: Ya enak, kayaknya enak ya minum rondap sambil makan martabak ya.
2: Itulah minuman aja.
0: Aduh, gile. Masa kita lagi pilek disuruhnya minum rondap? Apa enggak rontok bulu semua ya?
2: Bulu bumi aja rontok ya kan. Lagi bulu manusia.
0: Iya. Rumput aja nguning, Bang. Rumput aja kuning dibuatnya, apalagi kita orang minum itu, Bang.
2: Ya, aku bilang bulu bumi tadi. Bogis ya?
0: Bogis. Bang, suaraku gimana, Bang? Tadi ada yang bilang katanya di sana katanya seksi-seksi gitu, Bang.
2: Bang, suaraku
0: pula agak pilek-pilek tuh katanya seksi gitu. Aku kalau dengar-dengar kalimat-kalimat seksi gitu, bawaannya pengen joget aja gitu loh, Bang. Muter-muter di pohon gitu loh, Bang.
2: Iya, kayak gitu ya.
0: Oke. Lagu Bugis, Bang.
2: Apa, Pak Mambong? Pak Mambong apa?
0: Hah?
2: Pak Mambong, Pak Mambong.
0: Mambong. Mambong. Ah,
2: iya. Mambong.
0: Iya, Mambong. Sebentar aku cari dulu ya. Oh, gitu ya. Mambong, bentar.
2: Pak Mambong, Pak, ada Paknya.
0: Ada Paknya?
2: Iya.
0: Berarti kalau ibunya Ibu Mambong ya?
2: Iya.
0: Pak Mambong. Oke, Bang. Lagunya buat siapa, Bang?
2: Buat Mambong, Allah Sabti. Alamat 31 selalu, semoga tersembuh dari kulitnya ya.
0: Iya, oke.
2: Buat Pak Agil tadi, Altiadi, Amarkan, Tony Garcia di 45, tidak dikampar, yeah. Abdul Rahim di Kota Kertanegara,
0: yeah.
2: Iya, Yusuf Abdul Masin, Abdullah Romla di Kota Semoga, buat pengarah cinta, Eric Putra Bertungi, Tergambi ya, buat Kang Sule,
0: iya,
2: buat Mengkadi di Bengkir, Kak Mus, Bengkir juga.
0: Iya.
2: Buat Kismar, Bang Didi, Bang Simon.
0: Iya.
2: Buat Sli, Mang Agung, Amar Kota ya?
0: Belum ada.
2: Belum Amar Kan. Jadi yang pernah mengalami nanti sama Tomang. Buat apa lagi ya? Semua umur ketigaan di Bapu ya.
0: Iya.
2: Buat Sepi.
0: Iya, Bang.
2: Tugas ada lagunya.
0: Lagunya Pak Bambong ya.
2: Iya.
0: Ready dong.
2: Selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Kita masih ada waktu nih untuk menerima kanti-kanti di nomor 0811 670 9920. Halo kakak cantik.
3: Halo.
0: Halo kak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, Bang.
0: Seperti yang kakak dengar lah.
3: Ini batuk ya?
0: Iya, batuk pilek, Bang.
3: Ya?
0: Iya.
3: Iya. Ketemu ya.
0: Iya kak, sedotin kak.
1: Hai. Kakak juga.
0: Masa sih kakak tuh?
1: Kakak betuk aja.
0: Kakak tuh udah satu minggu perasaan nggak sembuh-sembuh ya. Oh, lebih ya?
1: Lebih.
0: Betah dia ya?
1: Betah, heran deh.
0: Iya.
1: Suaranya jadi hilang.
0: Jarang kakak omelin sih, jadi betah dia. Coba diomelin.
1: Minta lagu lah.
0: Lagunya apa kak?
1: Hilaleng.
0: Hah? Apa?
1: R. R-I.
0: I.
1: Rilaleng.
0: Rilaleng.
1: Iya.
0: Sebentar.
1: A.
0: A. L.
1: A.
0: A.
1: Iya.
0: L.
1: Rilaleng. M. A. Nah jadi hilang. Weni.
0: Hah?
1: Weni ujungnya.
0: Weni.
1: Iya.
0: Rilaleng Weni.
1: Iya. Ada.
0: Sebentar kak, aku cariin dulu ya.
1: Iya.
0: Yuk, salam-salamnya buat siapa kak?
1: Semuanya aja.
0: Yang
1: lagi dengerin
0: kok.
1: Iya. Masuk juga Pak ya ngomongnya.
0: Gak usah ngomong.
1: Tak heran.
0: Rilaleng wengi ya.
1: Iya.
0: Mana?
1: Rilaleng.
0: Wengi.
1: Nawani.
0: Hah?
1: Rilaleng Nawani.
0: Ah, ini lagu Bugisnya emang agak sedikit susah kita mencarinya.
1: Iya, lagu.
0: Rilaleng. Rilaleng Nawani.
1: Iya, Nawani.
0: Oh, Rilaleng. Tapi
1: mana? Ada kan?
0: Judulnya ada, tapi lagunya belum ketemu nih, kak.
1: Iya, itulah judul lagunya.
0: Nggak ada nih, Lolang Tungke yang ada nih ya.
1: Kalau nggak ada, Saripah.
0: Saripah?
1: Iya.
0: Saripah.
1: Saripah aja lah.
0: Saripah, ini nama nama tetanggaku dekat rumah nih, kak.
1: Iya, dekat rumah. Ini kak, udah ada juga.
0: Oh iya, Saripah juga ya. Umurnya udah berapa?
1: Saripah.
0: Udah berapa umurnya?
1: Masih gadis.
0: Oh, kalau di tempatku udah meninggal.
1: Oh iya.
0: Mbah-mbah dia.
1: Oh ini enggak. Oh. Orangnya cantik.
0: Cantik ya.
1: Iya.
0: Mau dihalalin enggak?
1: Hah?
0: Mau dihalalin enggak? Coba tanya.
1: Enggak
0: usah ya.
1: Enggak usah lah.
0: Saripah.
1: Ada lagunya kan? Saripah.
0: Iya kak, ada kak.
1: Ya wes. Maaf semuanya aja lah.
0: Iyalah.
1: Numpang sama siapa barusan?
0: Barusan ada Bang Rudi tadi tuh.
1: Rudi.
0: Iya.
1: Rudi ya yang.
0: Bang Rudi. Bang Kadir.
1: Kadir CS.
0: Iya betul.
1: Ya numpang sama Kadir CS aja.
0: Iya oke deh.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama Kak Butet.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat terus ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih ya buat kanti-kanti yang udah masuk. Dan untuk yang pertama ini ada Mupabate Silimamu. Terus juga nanti ada Pak Bambong dan Saripah. Tentunya lagu-lagu ini bisa menemani kanti-kanti di malam hari yang cukup bersahabat cuacanya malam hari ini ya.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara 1.
5: Terima kasih.
6: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara 1.
5: Terima kasih.
6: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
5: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
7: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi. Situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang jok tau tiang niki.
2: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Ceroga Sreya. Kami tadi kena tang siala kuta.
3: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
4: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
5: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
6: FM 99,2 MHz. Rompat RRI Jambi.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia. Masih bersama kami, Perempat RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

RRI dengan esensi buku, budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023.

Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga.
2: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Pro 4 FM.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go.

0: buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Hmm. Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak.
2: Bu.
0: Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
5: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat, habis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
3: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Jumat di 19 Juni 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar

Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Kementerian Kebudayaan Indonesia melakukan perjalanan kerjasama dengan China State Construction International Holding Limited terkait perluasan kolaborasi, salah satunya pengembangan pusat pengobatan tradisional di Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai bahwa pusat pengobatan tradisional nantinya bukan hanya menjadi fasilitas kesehatan, namun juga dapat menunjukkan ekspresi budaya kepada masyarakat luas. Fadli juga menjelaskan bahwa kerjasama lingkup konstruksi antara Indonesia dan RRT memiliki potensi besar yang dapat diwujudkan dalam bidang rekonstruksi bangunan budaya dan sejarah. Chairman of China State Construction International Holding Limited atau CSCI, Gao Bo, menyebutkan bahwa kerjasama bilateral tidak hanya berfokus pada penguatan infrastruktur, tapi juga pembangunan sumber daya manusia dengan berbasis kebudayaan. Dan Fadli Zon pun menegaskan bahwa komitmen Kementerian Kebudayaan dalam memajukan ekosistem budaya melalui pembangunan infrastruktur hingga revitalisasi warisan sejarah secara berkelanjutan. Pertemuan strategis ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan RRT, sekaligus memperkokoh pelestarian warisan budaya bangsa melalui pendekatan modern yang dapat diwariskan kepada generasi masa depan. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Jam Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kanti-kanti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti bertemu lagi di edisi Jumat 19 Juni 2026. Kanti-kanti ya. Di kebersamaan kita seperti biasa di Halo Jambi. Kanti-kanti saat sekarang sudah 11 menit dari jam 6 pagi ya. Kembali hadir lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi di Halo Jambi. Saya Lis tidak sendiri tapi bersama rekan teknik ada Bang

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.
1: Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Dan waktu kita juga sudah 21 menit dari jam 6 pagi, di luar cuaca sudah mulai kelihatan terang. Ganti-ganti ya. Dan tentunya kegiatan masyarakat juga sudah mulai banyak ya, ganti-ganti ya, mungkin mempersiapkan sarapan pagi dan lain-lain sebagainya. Dan tentunya informasi kami hadirkan untuk menemani ganti-ganti di pagi hari ini. Ganti-ganti, kita awali di satu informasi di mana Wali Kota Jambi Maulana mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur dan akurat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Ajakan ini disampaikan Maulana usai mengikuti pendataan sensus ekonomi oleh petugas resmi BPS Kota Jambi di Rumah Dinas Wali Kota Telanepura hari Kamis kemarin, ganti-ganti ya. Dan menurut beliau, partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang benar menjadi faktor penting dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas. Iya, di mana data yang valid akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang program pembangunan ekonomi, pemberdayaan usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maulana juga mengatakan data yang dihimpun melalui sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kota setempat. Ya, ganti-ganti beliau juga menegaskan keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha, di mana warga diharapkan menyambut baik kedatangan petugas sensus yang melakukan pendataan secara langsung di lapangan. Pihaknya juga memastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dijamin oleh undang-undang sehingga tidak akan disalahgunakan. Dan Maulana juga berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif. Sementara itu, kanti-kanti Kepala BPS Kota Jambi Kuswan Gunanto mengatakan tantangan utama dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi real.

0: percaya kan?
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net Ame.

0: Bagi kita, istilah pedagang kaki lima sudah tidak asing lagi. Mereka adalah pedagang yang berjualan di trotoar atau jalan pejalan kaki di pinggir jalan raya. Seperti diketahui bahwa para pedagang yang berjualan di trotoar menggunakan gerobak dorong yang rodanya dua. Supaya gerobaknya bisa berdiri stabil, maka ditambah penyangga sehingga dianggap memiliki tiga kaki. Lalu ditambah kaki pedagangnya, maka jumlahnya menjadi lima. Tetapi hal ini masih belum dipercaya karena penggunaan gerobak baru dimulai pada tahun 1980-an. Sebenarnya kehadiran PKL sudah ada sejak zaman Gubernur Letnan Thomas Stanford Raffles tahun 1811 hingga 1816. Lalu, dari mana penamaan PKL? Ternyata ini adalah implikasi dari sebuah kesalahan terjemahan yang dilakukan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Istilah trotoar selebar lima kaki yang dicanangkan oleh Raffles disebut sebagai Five Foot Way Trader. Lantas, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, istilah five foot rupanya disalahmaknakan sebagai kata majemuk.
1: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
2: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
1: Ah, kakak. Ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
2: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
1: Ya tinggal buang lah. Tempat luas gitu.
2: Nah, yang kayak gini nih, kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
1: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
2: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
1: Iya, Bawel.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Selamat pagi dulu nih untuk ganti-ganti yang baru saja bergabung di Perempat RRI. Ganti-ganti ya, edisi hari ini sudah sampai di tanggal 19 bulan Juni. Ganti-ganti ya, waktu memang cepat berlalu ya, tinggal beberapa hari lagi, lebih kurangnya 10 harian lagi ganti-ganti kita bersama di bulan Juni, kemudian kita masuk lagi ke bulan Juli ya. Dan mungkin hari ini anak-anak kita ya yang akan terima rapor tentunya agak deg-degan ya, walaupun mungkin kemarin sudah ada juga yang sudah terima rapor dan sudah melihat hasilnya, tentunya senang ya, apalagi kalau sebenarnya nilainya bagus gitu ya, hasilnya memuaskan sesuai dengan yang diinginkan gitu ya, walaupun mungkin nggak dapat ranking nggak apa-apa, yang penting nilai ganti-ganti ya, nilainya yang mesti dipertahankan ataupun bahkan dinaikkan gitu ya, ditingkatkan gitu. Jadi ya pokoknya untuk yang sudah terima raport, alhamdulillah ada yang naik kelas, ada yang juga lulus seperti itu ya, pokoknya tahun ajaran baru naik kelas, kemudian masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Oke, di satu informasi lain ganti-ganti, di mana wakil wali kota Jambi Diza Hazra Al-Josa mendorong para pelajar untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi berbagai persoalan di masyarakat serta merumuskan solusi yang dapat mendukung pembangunan daerah. Ya, ganti-ganti, hal tersebut disampaikan Diza saat menjadi narasumber pada kegiatan Parlemen Pelajar Provinsi Jambi tahun 2026 yang diselenggarakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM Provinsi Jambi, ganti-ganti ya, di Gedung Diklat BKPS DMD Kota Jambi. Beliau menyampaikan materi bertajuk Young Voice Real Change ketika aspirasi pemuda menjadi arah pembangunan kota. Dan beliau mengajak para peserta untuk mengkaji berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat seperti pengelolaan sampah, banjir, beasiswa pendidikan, hingga kerusakan infrastruktur jalan, ganti-ganti ya. Dan menurut Diza, kebijakan itu tidak boleh hanya didasarkan pada isu yang berkembang, tetapi harus didukung data yang akurat, aspirasi masyarakat, serta evaluasi yang komprehensif. Iya, pada kegiatan tersebut peserta berasal dari berbagai kabupaten dan kota ganti-ganti yang ada di Provinsi Jambi dan dibagi dalam 9 fraksi, di mana masing-masing fraksi diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil pembahasan, menyampaikan aspirasi, serta menawarkan solusi terhadap isu yang dipilih. Dan pihaknya juga mengingatkan para pelajar agar tidak terlalu bergantung pada teknologi kecerdasan buatan atau ChatGPT dalam membangun argumentasi. Argumentasi yang kuat harus dibangun melalui pemahaman masalah, pengumpulan data, dan analisis yang relevan. Dalam hal ini, pemerintah kota terus menghadirkan berbagai program peningkatan kapasitas dan keterampilan ganti-ganti, salah satunya yaitu melalui Balai Kerja Tematik atau Balikat yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pelaku usaha muda. Dan terakhir, Diza berharap Parlemen Pelajar dapat terus menjadi wadah pembelajaran demokrasi kepemimpinan serta penguatan kemampuan berpikir kritis bagi generasi muda di Provinsi Jambi.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz mengajak masyarakat ikut mensukseskan pendataan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Menurutnya, kehadiran tim BPS merupakan momentum penting. Lembaga DPRD berkomitmen untuk mengawal sekaligus mensukseskan sensus ekonomi. Dan beliau berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas lapangan dengan tangan terbuka serta memberikan informasi yang jujur dan jelas untuk memudahkan pendataan. Mengingat data yang dirangkum petugas menyangkut berbagai indikator yang bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, khususnya untuk arah kebijakan pembangunan ke depannya. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Ada, menjelaskan untuk mensukseskan sensus ekonomi, pihaknya mengerahkan sebanyak 3.462 orang petugas lapangan. Selain menyasar masyarakat umum, sensus ekonomi turut mendata pejabat yang ada di Jambi, termasuk Ketua DPRD. Aidil juga menjelaskan mekanisme sensus ini nantinya petugas akan melakukan pendataan usaha sampai ke tingkat bawah, dan dilanjutkan dengan menyusun struktur dalam sistem komputerisasi atau direktori secara lengkap rinci dari setiap wilayah kabupaten dan kota. Proses pendataan mengintegrasikan metode digital untuk mempercepat memasukkan data sekaligus meminimalisir kesalahan di lapangan. Sehingga diharapkan mendapatkan hasil populasi usaha maupun skala untuk keperluan data bidang ekonomi selanjutnya. Informasi yang dikumpulkan antara lain adalah detail usaha yang ada, karakteristik usaha, ekonomi data sosial keluarga. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.